0: Oke, kembali bersama Angkol Tutong dan juga Abam Syap untuk hari ini. Jap, tahu gak?
1: Tidak.
0: Oke, Angkol mau kasih toko jumlah warga tua yang terlibat dalam kena skem ni lah, yang kena skem di seramai 3,837 warga emas jadi bangsa.
2: Wih, banyak.
0: Dan daripada itu, atau berapa jumlah uang yang lesap?
1: Berapa?
0: 986.15 juta lesap.
1: Oh, yo.
0: Nah, jadi di sebalik angka itu kan orang bilang ada duit simpanan, hasil titik peluh dan masa depan yang terjejas akibat skem ni. Okey, jadi skem ni boleh mengubah hidup sebenarnya, Sab.
1: Yeah.
0: Jadi apa yang perlu kita lakukan, lindungi diri, lindungi simpanan.
1: Betul, betul. Sebab apa sekarang ni kes penipuan menurut apa ni menteri kita yang mana TikTok dan Facebook mencatatkan kes penipuan yang tertinggi.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini sangat-sangat membahayakan sebenarnya. Sebab apa ini antara aplikasi yang ramai pengguna di Angkol.
0: Yang paling popular lah.
1: Betul.
0: Yang antara popular Facebook dan juga TikTok. Sangat-sangat mudah dipakai dan mudah untuk apa ni orang cakap
1: digunakan lah.
0: Di
1: muat turun.
0: Bukan lagi muat turun, Pak. Orang yang penjahat ini mudah menggunakannya untuk menipu orang.
1: Betul. Nah, jadi itulah ini peringatan kita bersama. Tak kiralah kita ni pengguna muda ke, kan, ataupun orang-orang veteran, kita kena sentiasa berhati-hati dengan kes penipuan yang semakin berleluasa ini.
0: Betul.
1: Dan kalau kita ada orang tua yang selalu melayari media sosial, kita kena nasihatkan dorang supaya tidak mudah terpedaya dengan apa yang di apa dikongsikan di media sosial.
0: Sama-sama lah kita bantu antara satu sama lain. Kasihan juga kan kepada warga emas khususnya lah yang orang bilang mungkinlah mudah tertarik dengan promosi-promosi.
1: Betul.
0: Kita tahu kan promosi banyak.
1: Macam-macam.
0: Beli satu percuma kereta dia bilang.
1: Hai?
0: Wah, begitu.
1: Beli satu percuma kereta.
0: Betul ni betul. Tapi kita sebagai yang muda ni kita kena bagi kefahaman lah kepada golongan yang berusia ini.
1: Betul-betul.
0: Okey. Jadi apapun, jangan pergi mana-mana. Sekejap lagi kita akan bersama dalam Diari Sana Sini.
1: Yes.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.

0: Tepat 8.30 minit pagi, kita bersama rakan penyampai kita di Senakan FM, Tau FM dan juga Keningil FM untuk perkembangan terkini sepanjang hari dan juga hujung minggu nanti dalam Jari Sana Sini.
1: Betul. Jadi pagi ni kita amat-amat bertuah. Bertuah. Yalah, sebab kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di talian.
0: Betul lah.
1: Pada waktu ini, secara langsung dari Tau FM, kita ada Wan J. Hai Wan J.
2: Hai, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengar sudah kan?
0: Ya,
2: dengar.
0: Kami amat bertuah kerana Wan J ada hari ini.
1: Betul. Dan juga rezeki kita di hari Jumaat kerana bersama Atika di Keningau FM.
0: Betul.
1: Ya, Atika.
0: Wow.
1: Begitu.
3: Ceria lain macam lah. Edwin pagi.
0: Dan juga bertambah-tambah rezeki kita di Jumaat yang mulia ini, kita bersama Masnan di Senakan FM.
4: Untuk itu saya doakan semua bertambah rezeki hari ini dan selamanya.
1: Amin. Betul kan, kalau menunggu-nunggu hari gaji ini, jadi kita mengharapkan ada rezeki masuk.
2: Oh, patutlah.
4: Jangan juga kasih ketara, Pak.
1: Selamat gaji. Okeylah. Baik, kita bermula dari sana sini bersama dengan Mas Nan di sana kan. Silakan Mas Nan.
4: Baik, ada beberapa catatan yang ingin dikongsikan hari ini. Jadi hari ini hari ke 13. Hari ke 13 ke 14 kemarin Merdeka Jalur Gemilang akan singgah di Telupit dan rombongan dijangka tiba pada pukul 9 pagi di Dewan Majlis Daerah Telupit di Tamu Desa, okey. Dan sempena itu juga akan diadakan program Hari Kebangsaan Hari Sabah, Hari Malaysia Peringkat Daerah Telupit yang mana berlangsung sekali lagi di Dewan Terbuka Majlis Daerah Telupit bermula 7 pagi hingga 12 tengah hari. Dan antara pengisian termasuklah senam robik merdeka, langkah jiwa merdeka bagi agihan bendera serta pameran agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Jadi mungkin ada pendengar-pendengar yang berasal dari Telupit, jangan lupa untuk datang beramai-ramai ya. Dan seterusnya pada hari esok Pejabat Pendidikan Daerah Sanakan akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Sanakan di Sejati Walk Sanakan, dan program akan bermula seawal pukul 6.30 pagi dan dibuka dengan acara senam robik keluarga Madani lah. Okey, itu untuk daerah Sanakan. Dan daerah Telupit Tongat, Jabatan Pendidikan Daerah Telupit Tongat akan mengadakan juga Karnival Pendidikan Madani di Tapak Tamu Pekan Telupit bermula 8 pagi hingga 5 petang. Itu yang dapat dikongsikan dari Sanakan hari ini, dan kita terus bersama dengan rakan kita di Keningau. Atika, silakan.
3: Baik, terima kasih Mas Nandi Sanakan FM. Di Keningau FM ada beberapa perkongsian untuk Dari Sana Sini untuk hari ini dan juga semestinya untuk edisi hujung minggu. Baiklah, saya mulakan perkongsian untuk hari ini 21 Ogos 2026 hari Jumaat. Yang pertama, program Derma Darah sempena Hari Kemahiran Peringkat Negeri Sabah bersama Alpha Gen Talents at Kemas 2026 bermula pukul 8 pagi sehinggalah 11.30 pagi bertempat di lobi luar Dewan Masyarakat Keningau. Dan juga pelbagai aktiviti lain juga akan diadakan dalam program tersebut. Pada sebelah malam pula, tepat pukul 7 malam nanti, program Lions Club Tenom akan diadakan di Dewan Sun Sing Tenom. Itu untuk hari ini 21 Ogos 2026. Untuk edisi hujung minggu 22 Ogos 2026 iaitu hari Sabtu, beberapa program akan diadakan. Bagi program yang pertama, Karnival Pendidikan Madani Pejabat Daerah Tenom 2026 akan diadakan di Dewan Besar Lee Sin Hook SJKC Chung Hua Tenom. Dan juga untuk program yang kedua, Majlis Penyerahan Watika dan Serah Tugas kepada Ketua Daerah N40 Bingkor 2026 serta Ramah Mesra bersama Kakitangan Mahkamah Anak Negeri MAN Kawasan N40 Bingkor yang akan diadakan bermula pukul 10 pagi sehingga selesai bertempat di Hotel Juta Keningau. Dan juga pada sebelah petang untuk esok, Majlis Penutupan Program Hari Kemahiran Kemas Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 bersama Program Alpha Gen Talents at Kemas akan diadakan bermula pukul 2 petang bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Dan seterusnya yang terakhir, pada hari yang sama juga, pada sebelah malam, program Makan Malam Amal PIBG SK Pekan Keningau akan diadakan bermula pukul 7 malam sehingga 10 malam bertempat di Dewan Tuan Haji Mutalib SK Pekan Keningau. Baiklah, itu sahaja info untuk dari sana sini hari ini dan juga edisi ujung minggu dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Wan Che di Tawau FM. Silakan Wan Che.
2: Terima kasih rakan kita di Keningau, Atika yang cantik. Okey, hari ini kita akan kongsikan beberapa perkongsian diari sana sini dari Tawau FM ya. Kita akan mulakan dengan jadual kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini, hari Jumaat 21 Ogos, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang, dan juga kempen derma darah akan turut diadakan di Pejabat Kastam Tawau bermula 8.30 pagi hingga 11 pagi. Kemudian untuk ujung minggu pada 22 hari bulan Ogos akan diadakan kempen derma darah di salah sebuah pasar raya di Jalan Kubota bermula 11 pagi hingga 4 petang, dan hari seterusnya 23 Ogos tabung darah Hospital Tawau akan dibuka dengan anjuran bersama Persatuan Belia Tawau bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Kemudian turut dikongsikan kepada anda adalah berkenaan dengan saringan mata dan kempen derma darah satu tempat dua matlamat ya, yang akan diadakan di Klinik Kesihatan Tungku pada hari ini 21 Ogos 2026 telahpun bermula 8 pagi tadi hingga 4 petang. Kemudian pada satu lagi perkongsian adalah berkenaan dengan program saringan kesihatan yang akan diadakan esok 22 Ogos 2025 pada 9 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Masjid Nurul Huda Sri Menanti, Tanjung Batu, Darat Tawau. Dan untuk makluman juga, pada esok akan turut diadakan jualan Rahmah Madani Bergerak di Dewan Terbuka Datuk Seri Najib Merotai, N72 Merotai, bermula 9 pagi hingga 3 petang. Dan perkongsian dari seterusnya adalah berkenaan dengan program pemerkasaan pembimbing rakan sebaya PRS sebagai ejen pencegahan buli dalam kerangka anti-buli SAFE, yang akan diadakan hari ini 21 dan juga esok 22 Ogos 2026 di Kausin Farmhouse Tawau. Baiklah, seterusnya perkongsian adalah berkenaan dengan Hari Penderma Darah Sedunia dengan tema Setitis Darah Demi Kemanusiaan. Anjuran Unit Patologi dan Perubatan Transfusi Hospital Kunak dengan kerjasama Ahli Lembaga Pelawat Hospital Kunak dan juga Medic Football Club, yang insyaAllah akan diadakan pada 23 Ogos 2026 hari Ahad bertempat di Lobi Utama Hospital Kunak bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Dan juga turut kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan kejohanan Sukan Olahraga SK Bandar Tawau 2 kali ke-27 tahun 2025 diadakan pada hari esok 22 Ogos, hari kedua sebenarnya. Hari pertama diadakan pada 20 Ogos dan untuk hari kedua diadakan pada 22 Ogos bermula 7 pagi hingga 1 tengah hari bertempat di Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau. Seterusnya adalah berkenaan dengan program Karnival Jubli Emas Sekolah Menengah Kebangsaan Kunak 2026 yang bermula hari ini sebenarnya 21 Ogos 2026 dan akan berakhir 23 Ogos 2026 bermula 7 pagi hingga 10 malam bertempat di SMK Kunak dengan pelbagai pengisian yang diadakan. Dan yang terakhir untuk perkongsian dari sana sini dari Tawau FM adalah berkenaan dengan program Wanita Luar Biasa Inspirasi Mempesona yang insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Rina Haji Jainal, Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, dengan amanat khas dan ucap tamai yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Senator Puan Marhamah Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan akan turut dihadiri oleh host dan juga panel-panel jemputan iaitu Wanida Imran sebagai host, panel Farah Fauzana dan juga Diana Rafar, bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari pada 23 Ogos 2026 bertempat di salah sebuah hotel di Jalan Kuhara Tawau, Sabah. Itu dia perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya kembali bersama dengan abang-abang handsome di Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin. Silakan.
0: Gitu, baik, ha? Terima kasih Wan J. So kalau sudah dipuji ni, kita sambung balik perkongsian dari sana sini dari Sabah FM. 11 pagi nanti kita akan dalam ruangan Sembang Ekspresi akan berkongsi dan bercakap mengenai program Madani Kita 2026 bersama-sama komuniti Darau at Sepanggar yang akan hadir pada hari ini, akan membincangkan topik ini, iaitu Encik Milus bin Alu alias Abdul Wahad, Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. itu 11 pagi nanti.
1: Ya. Okey, petang pula kita juga ada temu bual di Sabah FM dalam slot temu bual kita cerita hashtag kita kongsi dalam segmen Bahngam lah itu. Mm-hmm. Ini berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul, temu bual bersama dengan Yang Berhormat Datuk Isnin Haji Ali Asni, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah selaku Timbalan Pengerusi 1 Jawatankuasa Induk Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 1448 Hijrah. Temu bual akan diadakan 2.30 petang, juga boleh saksikan di media sosial RTM Sabah dan juga Sabah FM. Bagus bah.
0: Betul. Okay. Baik. Itu perkongsian seterusnya kita kongsikan juga untuk anda, iaitu pertandingan bola tampar lelaki veteran terbuka Kudat 2026, 21 hingga 24 Ogos 2026 di Dewan Tun Mustafa Kudat.
1: Jadi orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pertandingan bola tampar lelaki veteran terbuka.
0: Masuk adalah percuma.
1: Ya.
0: Itu dia tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini. Apapun, terima kasih kepada rakan-rakan kita semua yang dimurahkan rezeki di hari Jumaat yang mulia ini. Jay, Master dan juga Atika. Kita menunggu ni. Tapi
3: lalu
0: kenapa
3: menang dong? Hari ini tetap Wan J ya.
0: Kenapa dong diam-diam kita menunggu ni, Win?
5: Apa? Mendengar kita panjang suara Wan J tu sedap, ya kan?
3: Oh. Ya, menang hari ini setiap hari setiap minggu.
0: Betul. Nasib baik tidak sampai ke Isnin di kongsi tadi.
1: Hai, terlampau.
0: Baik, apa-apa sama petugas semuanya. Terima kasih.
1: Alright. Jumpa lagi.
0: Terima kasih.

trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjawan 2027.
1: Apa saja

0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Sri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
1: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Fatlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku madani 2046 mencapai 68.56%, melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan, penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Sri Dr. Nuraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkokoh bekalan getah asli tempatan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan ke atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisi minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersempena temasya berkenaan. Kejaran Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke suku air di stadium tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejaran tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Lebih 5 dekad selepas diperkenalkan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKUS 1971 kini memasuki fasa paling penting apabila kerajaan memutuskan untuk memansuhkannya. Ia bakal digantikan dengan rang undang-undang baharu yang dijangka dibentangkan di Parlimen tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim telah pun memberi jaminan tiada undang-undang bersifat mengongkong atau menekan gerakan mahasiswa akan diperkenalkan. Sekiranya undang-undang baharu diperlukan, tumpuannya hendaklah kepada aspek pentadbiran serta pengurusan universiti dan kolej universiti. Bagi Perdana Menteri, golongan muda berusia 18 tahun ke atas sewajarnya diberi kepercayaan penuh kerana mereka sudah dianggap dewasa dan matang, termasuk diberi ruang untuk belajar daripada kesilapan. Namun, timbul persoalan. Jika mahasiswa tidak lagi dikawal melalui undang-undang khusus, sejauh mana mereka bersedia memikul tanggungjawab yang datang dengan kebebasan yang diberikan? Perlu diingat, pemansuhan AUKU tidak seharusnya ditafsirkan sebagai pembebasan mutlak mahasiswa daripada segala bentuk peraturan. Dalam erti kata lain, kebebasan bukan lesen untuk melakukan apa sahaja. Mahasiswa masih tertakluk kepada undang-undang jenayah dan undang-undang lain yang terpakai kepada semua warga negara selain terikat dengan peraturan institusi pendidikan masing-masing. Tetapi, jangan salah anggap. Peringatan ini bukan bermakna mahasiswa dikongkong, tetapi masih ada batas yang tidak wajar dilangkau. Elak berlebihan sehingga hanyut. Sentiasa berpaksi kepada 5 prinsip rukun negara. Realitinya, semakin besar kebebasan dinikmati, semakin besar tanggungjawab untuk membuktikan kebebasan itu mampu diurus secara matang. Jangan sesekali guna ruang yang diberikan itu untuk mencipta fitnah atau ugutan, mencetuskan naratif keganasan atau tindakan yang melanggar undang-undang. Gunakanlah ia untuk berfikir, berhujah, mengkritik dan memperbaiki masyarakat serta menyertai proses demokrasi kampus secara beretika. Pendirian kerajaan bahawa mahasiswa tidak perlu lagi tertakluk kepada undang-undang khusus dalam kerangka baharu merupakan satu bentuk kepercayaan bahawa mereka mampu menentukan sendiri apa yang wajar dilakukan. Dalam konteks ini, autonomi mahasiswa harus bergerak seiring dengan prinsip kebebasan dan accountability. Jika dilihat dari satu sudut, pengumuman kerajaan ini selari dengan reformasi pendidikan tinggi negara serta perancangan strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, termasuk mewujudkan kerangka baharu yang lebih progresif seperti yang terkandung dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035. Susulan cadangan pemansuhan AUKU, sebuah jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti keseluruhan aspek berkaitan pembentukan One Higher Education Act UHEA atau Akta Satu Pendidikan Tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jawatankuasa tersebut akan melihat pelbagai aspek berkaitan akta baharu ini bagi memastikan ia memenuhi keperluan pendidikan tinggi semasa dan masa depan. Proses penggubalan akta berkenaan akan turut melibatkan sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan. Bagi memastikan urusan perundangan institusi pendidikan tinggi tidak terjejas sepanjang proses pemansuhan AUKU dan penggubalan akta baharu, satu mekanisme peralihan akan diwujudkan. Proses ini memerlukan penelitian menyeluruh memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek termasuk kepentingan mahasiswa, penubuhan universiti, tabi urus, akademik dan kedudukan pensyarah. Dalam membangunkan UHEA, penting untuk melihat keperluan masa kini dan juga masa hadapan. Ini bagi mengelak akta baharu itu kelak tidak hanya berubah pada nama tetapi masih mempunyai roh yang sama dengan AUKU. Pada akhirnya, nilai sebenar pemansuhan AUKU bukan sekadar penghapusan sebuah akta lapuk. Sebaliknya, pada kemampuan negara membina satu ekosistem pendidikan tinggi yang berasaskan kebebasan dan autonomi tanpa mengabaikan accountability. Jika keseimbangan ini berjaya dicapai, Malaysia bukan sekadar mempunyai undang-undang pendidikan tinggi yang baharu, bahkan memiliki institusi pendidikan tinggi dan mahasiswa yang benar-benar bersedia menghadapi cabaran masa depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Masdiza Awang.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Rumah Merdeka merupakan antara lokasi bersejarah yang menjadi saksi perjalanan hidup Tuanku Abdul Rahman, iaitu tokoh yang dikenali sebagai bapa kemerdekaan. Rumah ini bukan sekadar sebuah kediaman, malah menyimpan kenangan penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan negara. Di sinilah terpahat semangat perjuangan, perpaduan dan harapan untuk melihat tanah Melayu berdiri sebagai sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Rumah Merdeka juga menjadi simbol jati diri serta pengorbanan para pemimpin terdahulu dalam membina Malaysia yang kita cintai hari ini. Kenali sejarah, hargai perjuangan dan terus suburkan semangat patriotisme. 1 Minit, 1 Fakta, Malaysiaku.
0: 1 Minit, 1 Fakta, 1000 Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu. Awesome music yang lebih

Oke, kembali bersama dengan Ang Totong hari ini dan juga Abam Syab. Dan seperti yang kamu orang sudah tahu, hari ini ada sambung ayat. Ayat yang perlu kamu orang sambung. Kali terakhir saya. Begitu, kali terakhir saya. Apa-apa saja kali terakhir kamu, kamu sambung itu ayat, oke? Nanti aku sama si Syab balik sama kamu orang, terus berhibur lagi untuk pagi ini.

0: Oke, Hairul, pangkat mengurat barus ya, kasih hibur kita. Dan kita sudah sampai masanya.
1: Iya, untuk kita habiskan kita punya segmen selepas ini.
0: Oke, tutuplah.
1: Jangan, ada respon banyak. Oke,
0: okay. Okay.
1: Ya, punya sambung ayat hari ini, kali terakhir saya, .. Kamu okay. Sambung itu.
0: Macam si Jihad Bakar bilang, kali terakhir saya nampak dia di kampung, selepas itu tidak nampak-nampak sudah. Itu artinya dia pindah sudah.
1: Siapa tuh, ha?
0: Nah, itulah,
1: Jihad. Kita
0: tidak tahu. Siapa tuh Jihad? Adakah orang dia istimewa atau kurang istimewa? Nah, begitu.
1: Kurang istimewa. Oke, kita ada si Rin. Kali terakhir saya masakkan arwah bapak saya sayap goreng. Kesukaan arwah, dia bilang. Alhamdulillah, walaupun sudah pergi dulu hampir 15 tahun, tapi masih lagi terasa dalam hati, bahagia yang teramat sebab dapat siapkan makanan kesukaan arwah, dia bilang. Angkon, itu dia.
0: Inilah, orang cakapkan, bila kita dapat buat satu perkara ataupun satu momen lah orang bilang kan.
1: Iya, iya.
0: Bersama dengan keluarga yang selepas itu kita tidak dapat jumpa lagi selamanya. Dia ada satu macam kepuasan dalam diri yang kita ini tidak sia-sia buat perkara itu untuk orang itu.
1: Iya, apa nih, jadi kenangan. Kan?
0: Sebab banyak orang kecewa, saya menyesal sebab saya tidak sempat. Tapi bila orang sempat buat perkara itu, dia akan rasa kepuasan dan boleh dibawa sampai bila-bila pikiran itu. Tapi yang satu itu pun, kalau tidak sempat pun dibawa sampai bila-bila. Betul. Sampai bila-bila akan cakap, saya tidak sempat, saya menyesal, menyesal. Jadi sebelum apa-apa terjadi, engkau pesanlah kepada semua, buatlah perkara yang terbaik kepada semua yang rapat dengan gemerang, termasuk keluarga, kawan, adik-beradik, istri. Paling penting juga, sebab
1: betul,
0: istri yang bersama-sama dengan kamu, begitulah.
1: Iya, sebab Angkol, kita tidak tahu kan, adakah dorang pergi dulu ataupun kita.
0: Yeah.
1: Jadi setiap hari ciptalah memori yang terindah bersama, betul, dengan orang yang tersayang.
0: Okay, jadi apapun kamu sambung lagi tuh ayat, kali terakhir saya
1: main layang-layang minggu lalu
0: dan makan es krim.
1: Iya, es krim kurang kan sudah, sebab kan aku diet. Kelupa kah?
0: Ketok ada mana Angkol dapat sebenarnya ini. Semangat.
1: Okay.
0: Kali terakhir saya makan baga tengah malam, dia bilang, lepas ini tidak sudah.
1: Kau menyindir aku kah?
0: Nah, Angkol tinggal tepus 12 tengah malam.
1: Aku tidak makan malam, jadi sebelum tidur cap, makanlah, mengantuk bah.
0: Indah, kenapa kau tambah lagi resepinya?
1: Kosong. Itulah, kau tidak tahu aku ini kreatif.
0: Bukan kreatif itu, mencari penyakit. Tengah malam makan kau mayonis banyak-banyak. Kau tahu kah apa dalam apa kandungan dalam makanan kau buat tuh? Dibilang lagi sama Angkol tadi, nasib tiada cheese. Kalau ada cheese lagi, dia bilang.
1: Rupanya ada tomato, tetapuk, disbuk. Kalau enggak, Angkol, aku kalau babak.
0: Siapa yang tapuk? Siapa yang tapuk? Sekarang Angkol mau tanya, siapa yang tapuk tuh tomato?
1: Di peti sejuk itu kan banyak barang. Jadi dia
0: bukan tetapuk, teimpit di belakang.
1: Dia teimpit di belakang. Tapi enggak apalah, nanti kalau siapa ada buat resepi baru lagi, nanti siap kongsi di status WhatsApp.
0: Lepas itu kali terakhir lagi.
1: Iya. Nggak boleh amal tuh, sekali-sekala boleh.
0: Roti Baghdad tiap-tiap minggu kalau boleh. Oke lah, kita dengarkan lagu ini. Hey!

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

0: Oke, lagu si Dayang yang baru saya kasih hibur kita.
1: Iya.
0: Kita baca lagi respon-respon orang.
1: Baca.
0: Kali terakhir saya, itu merupakan ayat yang perlu kamu sambung untuk hari ini lah.
1: Iya, kita baca dulu si Nur Kuala Kangsar.
0: Bacamu.
1: Kali terakhir saya disandarkan dulu, saya sempat pergi rumah Kak Long saya dan tidur sana satu malam. Nah, sebab esok paginya Kak Long dengan Abang Long hantar saya pergi airport. Dan saya doakan semoga Kak Long dan keluarga sihat walafiat.
0: Amin.
1: Ini pun kenangan juga sebenarnya.
0: Kenangan, sebab dia kan di Perak kan deh. Kalau tidak Kuala Kangsar.
1: Mungkin.
0: Jadi bila dia terbalik-balik sanakan saja, bila terjumpa sama keluarga, itu adalah satu memori yang cukup-cukup indah.
1: Iya, walaupun sehari sekejap saja dapat jumpa keluarga. Ada orang ni angkul dia macam singgah sekejap, ada yang transit dan sebagainya kan. Jadi sempat jumpa keluarga seketika sebelum mengucapkan selamat tinggal. Betul. Untuk berhijrah, untuk pergi ke sana ke sini dan sebagainya. Betul. Dan kami doakan kepada semua yang berhijrah di luar sana, mungkin orang sendakan kini berada di Kuala Lumpur ataupun di Singapura, di luar negara, semoga dipermudah urusan di sana. Okey?
0: Okey, itu ya. Itu memori indah. Ini satu memori yang aku tak tahu indah ke apa.
1: Ini siapa?
0: Bang Kasim.
1: Oh, legend.
0: Kali terakhir saya nampak ex saya tahun lalu di sana, dia bilang bus stop tunggu bus, dia bilang mau juga saya tanya, mau juga saya berhenti ambil dia, tapi itulah dia bilang macam bahaya pula kan, dia bilang janganlah bahaya, dia bilang.
1: Oh,
0: jadi kau rasa ini dia memori apa nih?
1: Siapun sebenarnya tertanya-tanya juga, adakah itu ex yang dulu-dulu, maksudnya dia masih ingat tau paras rupa tu Angkol?
0: Kalau kita tengok Bang Kasim ni, dia punya memori cukup kuat.
1: Okey.
0: Tapi inilah Angkol cuma mau tahu dia ni memori apa. Memori buruk, memori indah.
1: Tapi biasa kalau orang yang dia ingat betul muka ex dia, tapi rata-rata pun semua orang ingatkan. Tapi yang kalau dia mau tegur, rasanya tegur siapa? Kan enggak salah pun.
0: Buseh.
1: Tapi sebaiknya janganlah.
0: Kau punya
1: sudahlah, sebab aku tertarik dengan respon Abang Kasim. Dan
0: tapi kau punya ayat ini macam macam menganjur diri sendiri.
1: Coba kau tengok. Saya mau juga saya berhenti, dia bilang, tapi janganlah bahaya.
0: Bahaya.
1: Itu yang saya maksudkan. Dia kalau kita berhenti, kita tegur untuk sapa, okey saja, tidak masalah kan, silaturahim.
0: Iya, tapi kau
1: sesama manusia.
0: Kau punya ayat itu menyokong kah? Ataupun kau mencari bantal di luar.
1: Ya beginilah untuk Abang Kasim untuk Abang Kasim ini nasihat daripada orang muda. Kalau mau menyapa dia itu, pastikan Abang Kasim bersendirian lah. Kalau ada orang rumah di rumah, di dalam kereta, lupakan saja hasrat itu. Kita mau mengelakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan sound telinga kita ni ada masalah.
0: Cuma Angkol terpikir juga lah kan. Mungkin tapi Angkol rasa Abang Kasim ni profesional lah.
1: Ya dia okey.
0: Kau bayangkan lah kalau Denny kan salah seorang pemandu e-hailing.
1: Okey.
0: Kalau dia terima saya pesanan tu macam mana? Ada kena terima. Ada kan dia ambil saja apa. Tapi kita tahu dia memang profesional.
1: Yeah.
0: Kerja is kerja. Itu orang bilang Abang Kasim yang aku kenal dari dulu lagi.
1: Yeah.
0: Tapi nak tahu lah dia berani kan tu kan.
1: Itulah mutes juga itu kadang bang.
0: Okey, satu lagi sebelum kita berbur, kita ada Kak Daraini.
1: Iya.
0: Dia bilang kali terakhir Kak Fikil pada hari bulan 8 2026 sempena konvo anak kakak di PICC Putrajaya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tapi PICC ini antara tempat yang siap mau pergi juga. Bapak enggak pernah sampai sana.
0: UTC sudah.
1: UTC sudahlah. Kau jangan. ITCC pun ITCC pula. Apa yang di KK ni? KICC.
0: Itu KLCC bukan.
1: Apa bah yang ICC?
0: SICC.
1: Siapa pun belum sampai.
0: Oh iyalah.
1: Belum pernah pergi.
0: Sebab
1: kalau ada macam program kan kita tengok kadang macam-macam sambutan itu ini kan di sana.
0: Sini pun ada yang bukan DC bah. Tinggal kau belajar angkol saja.
1: Tiga huruf.
0: Yang penting ada sisi bunyi dia belakang.
1: Bukan yang penting ada si. Yang penting ada ini.
0: Ataupun sisi cyber cafe.
1: Sisi juga.
0: Okey lah, nanti kita balik lagi sama-sama. Jom kita dengarkan lagu Trio Randa. Aduh sudahlah.

0: Okey.
1: Ada beberapa minit lagi.
2: Kok kita terkejut? Kita pelan-pelan.
1: Bukan, ada beberapa minit lagi kita bersama dalam
2: Geng Agai.
1: Geng Agai hari ini. Sebelum kita dengarkan lagu-lagu tanpa henti, non-stop, apa lagi? Nggak berhenti-berhenti semua dalam John Mujik. Tapi kita mau apa namanya?
2: Baca respon.
1: Baca respon lagi. Si Salman nih, dia bilang.
2: Salman,
1: Salman di Lenskop, dia bilang, kali terakhir saya sama-sama main bola malamnya tidak ada, sudah meninggal, dia bilang.
2: Oh.
1: Nah, inilah yang sisap cakap. Ciptalah memori banyak-banyak. So, yeah. Kita tidak tahu bila dan di mana dan caranya kita akan pergi.
2: Betul.
1: Gitu kan.
2: Tak kiralah dengan keluarga kamu, dengan kawan-kawan, tapi betul, kita utamakan cipta kita punya keluarga. Dengan keluarga cipta memori banyak-banyak. Tidak semestinya kita mencipta memori ini perlu mengeluarkan uang ringgit.
1: Dan satu lagi, tidak semestinya kita pergi itu mungkin meninggal. Mungkin kita akan pergi ke luar daerah, hijrah, kan. Jadi ada satu masa tuh kita akan jarang sudah jumpa orang semua.
2: Iya.
1: Macam ada satu di media sosial lah kan, di FB yang kau nampak kan, ada satu macam patch kah tuh kan, dia mencari kenalan lama sampai berpuluh tahun tidak berjumpa, tapi yang dia ingat kenangan masa itu. Jadi kenangan masa itu yang membuat kenderang yang mencari rakan-rakan dorong balik.
2: Iya.
1: Begitu.
2: Macam Siap juga ada sebelum ini. Siap tidak jumpa kawan tuh sejak dari kami belajar di Kota Kinabalu. Maksudnya kami sudah tidak jumpa dalam 13 tahun kah?
1: Okay.
2: Sekali kami jumpa hari itu, kami lepak kau tahu sampai jam berapa? Darilah jam 11 malam sampai 4 pagi.
1: Tutup kadai lah betul. Bagus kamu buka kadai sana.
2: Okay, kami pergi dua kadai tim tuh. Satu tuh mau tutup, habis itu kami pindah lagi.
1: Pindah. Lain kali kamu pergi yang 24 jam. Okay.
2: Nah, yang penting satu lagi nasihat, kalau jumpa ex jangan tagur.
1: Okay, yang paling last kita ada Zafira. Dia bilang, kali terakhir saya melihat ayah kesayangan saya pada 11 Januari 1997 rasanya ya. Sebab tetaip saya 1917. 1917 macam belum lahir lagi semua kan.
2: Betul betulnya. Mungkin 11, typo nih, typo.
1: 11 Januari 1997 kemungkinan. Oke.
2: Okay? Ya, ya, ya.
1: Al-Fatihah kepada yang sudah pergi meninggalkan kita dan kita yang ada di muka bumi pada ketika ini masih bernapas.
2: Iya.
1: Kenanglah mereka, tetapi jangan terlalu orang bilang fikirkan ke arah itu. Kita perlu terus hidup juga.
2: Betul.
1: Sambil berpikir, sambil kita berpikir juga macam mana kita teruskan kehidupan kita.
2: Jalani kehidupan dengan gembira. Ciptalah memori bersama dengan orang yang tersayang.
1: Kenapa mau terkejut ini? Bikin terkejut. Karena cakap bingung semua.
2: Bukan, ini mau kasih tahu juga. Jangan lupa nanti, macam biasa, siaran langsung, khutbah dan solat Jumaat kita bawakan dari masjid daerah Sandakan.
1: Tuan Kibiar.
2: Hari ini bersama dengan yang berbahagia. Dan nanti kamu boleh dengarlah menerusi siaran Sandakan FM.
1: Okey, jumpa lagi. Lain hari. Assalamualaikum.
2: Selamat Jumat semua. Bye-bye.

kota di penggantimu.

0: siaran dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik.
1: Zone Music.
0: Zone Music.
2: Lebih music berbanding biasa.

bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle-hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sonakan FM bersamamu. Kekal bersama kami. Zoom. Zoom Sonakan FM.
3: Ya, Zoom Sandakan FM. Ya, kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat sejahtera untuk anda di mana juga berada. Dan terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu menerusi frekuensi 90.1 juga persembahan langsung di RTM Klik. Terima kasih geng Agai, ya, Uncle Totong dan juga Abang Syah yang telah menceriakan Evo sebentar tadi. Dan kini bersama-sama Kak Nur menerusi Zoom Sandakan FM untuk hari ini 21 Ogos 2026 bersamaan hari Jumaat, bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang bertugas tu selamat bertugas. Semoga hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Kebahagiaan, kesejahteraan sentiasa kita doakan bersama-sama kita, keluarga kita dan rakan-rakan di sekeliling kita. Semoga dipermudahkan segala urusan hari ini. Pelbagai info akan kita kongsikan bersama menerusi Zoom Sandakan FM. Di samping lagu-lagu hiburan yang mungkin menjadi kegemaran anda, ya. Baiklah, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Zoom 11.3. Kesanakan FM bersamamu.
3: Ini adalah stesen radio pilihan anda.
4: Sandakan FM bersamamu.
5: Ya, Sandakan FM bersamamu. Terima kasih kerana anda bersama kami ya. Menerusi frekuensi 90.1 RTM, teman setia anda. Dan kepada anda yang sedang memandu pada ketika ini, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Baiklah, kita kongsikan info ini yang berlangsung esok. Di mana Jabatan Pendidikan Daerah Terlupit, Tonggod, akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani Sabtu ini esok di tapak tamu Pekan Terlupit bermula 8 pagi hingga 5 petang. Di mana Karnival dilaksana bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan pendidikan serta meningkatkan jaringan kerjasama antara warga pendidik, murid, ibu bapa dan komuniti serta agensi kerajaan dan swasta selaras aspirasi Malaysia Madani. Di antara pengisian aktiviti sepanjang karnival berlangsung termasuklah jom solat subuh madani, sarapan rakyat bersama komuniti, senam aerobik madani, town hall pendidikan madani selain pameran oleh pelbagai agensi. Karnival juga bakal menyaksikan penyampaian sumbangan serta penyerahan surat prakarsa peningkatan mutu sekolah bawah reformasi sekolah kepada 5 buah sekolah rendah dan 4 buah sekolah menengah. Baiklah, kekal setia bersama kami Sunday.

Geng, mari sama-sama kita amalkan cara hidup sihat. Lakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, berjoging, bermain bola, berjalan kaki atau berbasikal. Makan secara sihat, pupuk minda yang sihat, dan jika anda merokok, baik hentikan sekarang. Minda yang cerdas bermula dari cara hidup yang sihat. Sandakan.

0: FM bersamamu.
1: Yes, Sandakan FM bersamamu. Terima kasih kerana anda masih memilih siaran Sandakan FM, teman setia anda. Baiklah, kita kongsikan info ini yang memandu tu selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Baiklah, PM kagum semangat keberanian atlet muda Sukma 2026. Di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Di mana Perdana Menteri kagum ya dengan semangat, disiplin dan keberanian atlet muda Sukma. Beliau meluangkan masa beramah mesra dan menyaksikan aksi Muay Thai sempena temasya selepas 28 tahun Selangor kembali menjadi tuan rumah Sukma. Temasya menghimpunkan lebih 5,000 atlet mempertarungkan 468 pingat emas dalam 37 jenis sukan sehingga 24 Ogos. Dan itu yang kita kongsikan bersama. PM kagum semangat keberanian atlet muda Sukma 2026. Walau di mana juga anda berada, terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Kau mau jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
3: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati Wall?
2: Wah, apa yang best di sana tu?
3: Banyak ni. Boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
2: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert tak?
3: Adalah. Konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, Dan Bisa, Joy Shazri, Mansol dan Sumarli.
2: Wah, ingat tempat dia, ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
4: Jom kita pergi ramai-ramai.

Sejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesa agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadar

Gak betul.

0: tepat 12 tengah hari bersama kami di jam kedua menerusi Zoom Sandakan FM bersamamu.
1: Evo 6 hingga 11 pagi.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

Insan Dakan FM bersamamu. Terima kasih kerana anda bersama kami. Ya, pastinya menerusi frekuensi 90.1. Dan 12.17 tengah hari nanti, kami akan bawakan pendekatan anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Daerah Sandakan. Ya, terus kekal setiap bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

pengasih dan penyayang. Ya Allah, Tuhan kami, tiada kemudahan kecuali yang telah Engkau mempermudahkannya. Engkau yang telah menjadikan kesusahan itu, maka Engkaulah yang memudahkannya. Doa pihak

0: Saudara, sekarang sudah pukul 12.17 tengah hari. Kita terus bawakan pendengaran anda kembali daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat bersama petugas kami Iswadiman Syamsuddin yang berada di sana. Silakan, Man.
1: Baik, terima kasih Nur Kisah Mat Kasim di Konti Sandakan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya dan salam penghulu Jumaat, penghulu segala hari. Alhamdulillah saudara pendengar sekalian, hari ini Jumaat 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 21 Ogos 2026. Sekali lagi Sandakan FM bersiaran secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan untuk membawakan khutbah dan solat Jumaat pada minggu ini. Terima kasih juga kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins Sandakan, atas kelulusan kepada Sandakan FM untuk mengadakan siaran secara langsung khutbah dan solat Jumaat setiap minggu. Baik saudara, kita beri tumpuan dan rehat dari tugasan harian kita untuk bersama-sama melaksanakan solat Jumaat di setiap masjid dan surau di mana saja muslimin dan musliman berada. Semoga urusan kita sentiasa dipermudah dan di hari Jumaat ini kita bukan sahaja dapat mendoakan untuk diri kita, malah saudara sesama Islam keseluruhannya. Baiklah, untuk makluman saudara pendengar, petugas solat Jumaat kita pada hari ini, imam bertugas dan juga khatib bertugas adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Razif Hakimi Suparman, manakala Bilal Imam Razali bin Mukti. Dan tajuk khutbah yang akan disampaikan nanti ialah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membina ummah sejahtera. Yang pastinya ada banyak pesanan yang menarik dalam khutbah yang akan disampaikan nanti. Dan keadaan cuaca di masjid daerah ketika ini cerah, umat Islam juga ketika ini sedang masuk ke ruang solat Jumaat untuk menunaikan solat Jumaat pada hari ini, Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448.

negeri dan juga persekutuan. Saudara, sebentar lagi kita sama-sama akan mendengar bilal petugas untuk melawangkan azan yang pertama.

Azan yang pertama tadi telah dilaungkan oleh Bilal bertugas hari ini, Bilal Imam Razali bin Mukti. Dan untuk makluman kepada pendengar siaran Terengganu FM yang baru saja mengikuti siaran ini, yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan. Dan sebagai panduan kita bersama, petugas untuk solat Jumaat kita pada hari ini, imam dan juga khatib yang bertugas adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Razif Hakimi Suparman, manakala Bilal kita adalah Imam Razali bin Mukti. Dan sebentar saja lagi kita akan bersama-sama dapat mendengarkan khutbah. Namun ketika ini jemaah sedang melaksanakan solat sunat sebelum khatib menyampaikan khutbah yang bertajuk Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Membina Ummah Sejahtera di atas mimbar di Masjid Daerah Sandakan ini. Kita hanya menantikan isyarat dari semasa ke semasa untuk pendengar-pendengar dan jemaah yang berada di Masjid Daerah Sandakan ini, apakah intipati yang dapat kita pelajari dan kongsikan kepada siapa saja berkaitan khutbah hari ini. Dan kalau kita melihat balik tajuk Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Membina Ummah Sejahtera, seperti yang saya katakan tadi, merujuk kepada usaha mengambil iktibar dan mengaplikasi strategi akhlak serta kepimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mewujudkan masyarakat yang harmoni, stabil dan maju dari segi rohani maupun jasmani. Dan antara skop ataupun isi penting di bawah tajuk yang saya boleh kongsikan bersama anda mengenai asas pembinaan ummah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dengan memantapkan akidah dan moralisme, dengan membina jiwa masyarakat berlandaskan tauhid dan akhlak mulia sebelum meluaskan aspek pentadbiran, dan mempereratkan, mempersaudarakan muhajirin dan ansar dengan menghapuskan semangat asabiyah ataupun semangat perkauman dan menggantikannya dengan ikatan ukhuwah Islamiah. Juga kalau kita lihat dahulu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membina Masjid Nabawi, menjadikan masjid sebagai pusat ibadah, pentadbiran, pendidikan dan juga penyatuan sosial. Dalam gubalan Piagam Madinah pula, perlembagaan bertulis pertama dunia yang menjamin hak serta kebebasan beragama bagi seluruh penduduk Madinah termasuk golongan bukan Islam. Dan kalau kita melihat ciri-ciri ummah sejahtera yang diteladani, perpaduan dan toleransi, keadilan ekonomi, kecemerlangan ilmu dan pengetahuan di samping kesejahteraan sosial dengan menjaga kebajikan golongan lemah, fakir, miskin, anak yatim dan juga wanita. Langkah untuk mengaplikasikan dalam kehidupan moden pula di peringkat diri dan keluarga, kita boleh mengamalkan sifat siddiq, jujur, amanah, dipercayai, tabligh menyampaikan dan fatanah yang bijaksana dalam tugas harian. Pada peringkat masyarakat pula, mungkin kita boleh menguatkan keikatan kejiranan, aktif dalam aktiviti kesukarelawanan dan mengelakkan fitnah atau provokasi isu sensitif. Manakala di peringkat kepimpinan, mengutamakan integriti, kebajikan rakyat dan tabir urus yang terus berlandaskan prinsip dan syariah.

0: Sebentar lagi kita menantikan akan mendengarkan khutbah Jumaat yang akan disampaikan pada bila-bila masa. Dan mungkin saudara kita boleh berikan tumpuan sepenuhnya untuk azan yang kedua dan seterusnya untuk mendengarkan khutbah yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi.
1: Allahu Akbar.

لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya pada hari yang mulia ini. Mimbar menyeru para jemaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala jumaat kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat jumaat. Pada hari ini, mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina ummah sejahtera. Selari dengan tema bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, iaitu Madani Daik Dihayati Ummah Diberkati. Muslimin yang dirahmati, dihormati sekalian, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seharusnya terhenti pada ucapan dan sambutan semata-mata, tetapi hendaklah diterjemahkan melalui amalan dalam kehidupan seharian. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Ali Imran ayat 31 yang telah dibacakan pada mukaddimah khutbah sebentar tadi, yang bermaksud: katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat ini menjelaskan bahawa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah dibuktikan dengan mengikuti petunjuk dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh terbaik dalam ibadah, akhlak, kepimpinan, kehidupan berkeluarga dan menjaga hubungan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala turut berfirman melalui surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menunjukkan sifat penyayang, pemaaf, penyabar, amanah dan berlaku adil. Sifat-sifat tersebut hendaklah kita menghayati dan amalkan dalam kehidupan seharian
agar menjadi sebahagian daripada akhlak dan kepribadian kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan berusaha mendidik manusia dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Maksudnya, barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kehidupan sejahtera perlu dibina atas dasar kasih sayang. Kasih sayang hendaklah dizahirkan kepada ibu bapa, pasangan, anak-anak, jiran tetangga dan seluruh anggota masyarakat. Masyarakat yang kehilangan kasih sayang akan mudah dipenuhi persengketaan, budaya buli, fitnah dan permusuhan. Sebaliknya, masyarakat yang menghayati akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lebih mudah membina kehidupan yang aman dan harmoni. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa kekuatan sesebuah masyarakat bukan hanya bergantung kepada kemajuan material, tetapi turut dibina melalui iman, ilmu dan akhlak yang mulia. Dalam kehidupan bermasyarakat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya agar saling menghormati, membantu golongan yang memerlukan, menjaga hak sesama manusia dan menjauhi perpecahan. Nilai-nilai inilah yang perlu kita terapkan dalam keluarga, masyarakat dan tempat kerja agar terbentuk sebuah ummah yang aman, bersatu padu dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya agar berlaku adil kepada semua pihak. Islam tidak membenarkan seseorang dizalimi kerana perbezaan agama, bangsa atau kedudukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat tegas dalam sabdanya yang bermaksud, barang siapa membunuh seseorang yang berada dalam perjanjian perlindungan, dia tidak akan mencium bau syurga, sedangkan baunya dapat dihidu dari jarak perjalanan 40 tahun. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa beratnya dosa melakukan kezaliman terhadap orang yang berada di bawah perlindungan dan perjanjian. Ibrahnya, keamanan masyarakat hendaklah dibina atas dasar keadilan, amanah dan penghormatan terhadap hak. Dalam kehidupan bermasyarakat, elaknya budaya fitnah, buli, keganasan, diskriminasi dan tindakan yang boleh menimbulkan permusuhan. Antara kejayaan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berjaya menyatukan masyarakat yang berbeza latar belakang. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Madinah berdepan perbalahan dan perpecahan. Setelah penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar serta membina aturan kehidupan bersama masyarakat Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membina masyarakat dengan menghapuskan perbezaan, tetapi menguruskan perbezaan berdasarkan keadilan, tanggung jawab, perjanjian dan kepentingan bersama. Dengan peristiwa tersebut, maka termeterainya Piagam Madinah yang menjadi kehidupan masyarakat yang berdiri daripada kelompok yang berbeza agama dan suku kaum. Ingatlah, perbezaan bukan alasan untuk kita bermusuhan. Dalam konteks negara kita,
yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya. Kita hendaklah mencontohi kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memelihara keamanan yang dan keharmonian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu saling berkenal-kenalan. Oleh itu, marilah kita memperkukuhkan perpaduan, menghormati perbezaan dan bekerjasama dalam perkara yang membawa kebaikan kepada masyarakat. Muslimin yang berbahagia, menyimpul khutbah di hari yang mulia ini, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dengan membina kehidupan sejahtera sekaligus membina keluarga yang harmoni. Teladanilah akhlak baginda, kukuhkanlah persaudaraan, tegakkanlah keadilan, hormatilah perbezaan dan peliharalah keamanan. Mimbar turut mengajak para jemaah sekalian agar sentiasa memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menghidupkan sunnah serta mencontohi akhlak mulianya, sekaligus menyuburkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengenali perjuangan menghayati sirah dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak sejahtera, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teguh imannya, mulia akhlaknya, dikurniakan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat dan sentiasa mendapat keberkatan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini, inilah kita mampu membentuk ummah yang bersatu, masyarakat yang sejahtera, negara yang aman serta diberkati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dikasihi, dalam memupuk kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimbar menyeru para jemaah sekalian agar bersama-sama menghayati dan menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul peringkat Sabah 1448 Hijrah 2026 Masihi yang bakal diadakan pada 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Marilah kita menjadikan sambutan ini sebagai medan untuk memperbaharui kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berusaha mengamalkan ajaran baginda demi membina ummah yang beriman, berakhlak dan sejahtera. Faqala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, fil alamin innaka hamidum majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmah wal baraka wal hidayah was salamah was sakinah was sihhatad daimata ala malikina. Ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung, wa ala fakhamatir raisil a'la, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah. Wa ja'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutama'inna innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa'anna albala' والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم. Bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Jadilah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka dan penyokong yang meneguh langkah mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai madrasah yang menyemai iman dan ketakwaan dalam diri anak-anak kami. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki untuk sentiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan petunjuknya, meneladani akhlaknya yang mulia dalam kehidupan seharian kami, sehingga kami bertemu denganmu dalam keadaan redha dan diredhai. Ya Allah,
Naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan berpaduan dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan. Sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan agar dapat menghadirkan diri dalam solat subuh sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimish shalah.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para jemaah sila lurus dan dapatkan saf. Salatu jami'ah rahimakumullah. Salli Allahu alaihi wa sallam. Allahu akbar. Allah. Subhan. Yes.

0: في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudara, selesai sudah khutbah dan juga solat Jumaat pada hari ini 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 21 Ogos 2026 Masihi dengan khutbah yang disampaikan tadi bertajuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina ummah sejahtera. Dan sememangnya khatib tadi telah menyentuh pelbagai perkara berhubung dengan tajuk yang disampaikan tadi, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina ummah sejahtera. Yang merujuk kepada usaha mengambil iktibar dan mengaplikasikan strategi akhlak serta kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mewujudkan masyarakat yang harmoni, stabil dan maju dari segi rohani maupun jasmani. Dan kesimpulannya daripada tajuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina ummah sejahtera ialah dengan model kepimpinan terbaik, kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina peradaban Madinah membuktikan bahawa nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang dan integriti adalah formula terbaik untuk menyatukan masyarakat pelbagai latar belakang. Juga bukan sekadar mengagumi sejarah baginda tetapi menterjemahkan sunnah dan nilai kepimpinannya dalam kehidupan seharian bagi melahirkan masyarakat yang harmoni, aman dan diratai keberkatan. Baiklah saudara, sedar tak sedar siaran secara langsung untuk khutbah dan solat Jumaat hari ini nampaknya sudah berada di penghujungnya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan siaran langsung ini, terutamanya kepada seluruh pihak jawatankuasa pengurusan masjid daerah Sandakan dan bagi pihak rakan-rakan teknikal yang menjayakan siaran ini dari unit siaran luar radio penolong jurutera saudara Suib Chajapar, petugas logistik kita Saharudin Yendre, dan bagi pihak penerbit penyelaras Muhammad Syafizan Latif, saya Iswadiman Syamsuddin selaku pengulas yang bertugas pada minggu ini, mengucapkan sampai jumpa lagi pada minggu hadapan bersama dengan rakan pelapor yang lain. Untuk itu kita kembali semula ke studio Sandakan FM bersama rakan tugas Nurkisa Mat Kasim. Kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih Diman. Demikianlah tadi kita telah pun mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang disiarkan dari Masjid Daerah Sandakan.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih anda bersama kami menerusi frekuensi 90.1 dan juga bersama langsung di RTM Klip. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. 1.30 minit tengah hari nanti kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Tiga rentung termasuk seorang wanita warga emas dalam kebakaran melibatkan sebuah rumah dua tingkat jenis tidak kekal di Kampung Darau Menggatal awal pagi tadi. Turut rentung masing-masing seorang lelaki 53 tahun dan perempuan 29 tahun. Manakala seorang lagi mangsa, lelaki 34 tahun, mengalami kecederaan akibat melecur. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, 13 anggota bomba digerakkan ke lokasi kejadian selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 1.43 pagi. Setibanya di lokasi, operasi pemadaman api dijalankan menggunakan dua aliran dengan dua pancutan sumber air dari tangki jentera. Hasil pemeriksaan mendapati tiga mangsa ditemui dalam keadaan rentung. Manakala mangsa yang melecur dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Operasi tamat pada pukul 5.19 minit pagi. Program kibaran Jalur Gemilang Merentas Lautan bukan sekadar memeriahkan sambutan Bulan Kebangsaan, malah wadah menyemai semangat cintakan negara dalam kalangan murid. Berucap merasmikan program, Pemimpin Pembangunan Masyarakat Dun Sulabayan, Muhammad Akram Abdul Rauf berkata, inisiatif Sekolah Kebangsaan Terusan Baru Sempurna itu melibatkan pengibaran Jalur Gemilang di tengah lautan yang melambangkan identiti, perpaduan dan kedaulatan negara. Jelasnya generasi muda bukan sahaja perlu cemerlang dalam akademik, malah mempunyai jati diri, menghargai sejarah, menghormati kepelbagaian serta bertanggungjawab terhadap negara. Justru beliau menggalak semua murid memanfaatkan sambutan Bulan Kebangsaan untuk mengenali sejarah negara dan menghargai pengorbanan pejuang terdahulu. Program julung kali diadakan di Malaysia dengan penglibatan sekolah itu menghimpunkan 179 murid serta kira-kira 300 anggota komuniti dan PIB. BJ. Turut mengambil bahagian 30 perahu terdiri 20 daripada sekolah dan selebihnya agensi keselamatan serta komuniti. Sabah FA catat kemenangan 2-1 ke atas Rajshahi Stars FC dalam aksi kedua pusingan kelayakan AFC Women's Champions League 2026-27 semalam. Dua gol Sabah datang daripada penyerang import NZ Hegima Stars Brosat masing-masing pada minit ke-40 dan ke-80 sekaligus melayakkan Sabah FA membawa pulang kemenangan. Ketua jurulatihnya Bobby Gonzalez memuji semangat juang anak buahnya untuk mengejar kemenangan meskipun mengambil masa untuk mendapatkan rentak permainan selain berdepan kesukaran mengawal penguasaan bola. Beliau berkata demikian dalam sidang medianya di Kota Kinabalu. Sabah FA kini berada di tangga kedua dengan 6 mata dalam kumpulan A, pusingan kelayakan, berkongsi mata bersama East Bengal FA, FC dari India. Kedua-dua pasukan bakal berentak pada 23 Ogos di Stadium Likas, Kota Kinabalu.

Sukma ke-22 Selangor 2026, kontinjen Sabah terus memburu pingat emas menerusi 6 prospek yang ditempatkan dalam 4 acara, iaitu renang, petang, sepak takro dan tenpin bowling. Bagi acara renang, Chu Shin Ying menjadi prospek Sabah dalam acara 800 meter yang dijadual berlangsung di Pusat Akuatik Darul Ehsan. Saingan petang pula menyaksikan 2 prospek wanita Sabah dalam acara triple, masing-masing dijadual beraksi pada 2.20 petang. Manakala acara sepak takro, 3 prospek Sabah dijadual beraksi dalam acara beregu dan kuadran serta satu lagi beregu wanita. Ketiga-tiga acara itu dijadual berlangsung di arena MBSJ Puchong bermula pukul 5 petang. Acara tenpin bowling turut menjadi sandaran Sabah menerusi acara berpasukan yang dijadual berlangsung di Sunway Pyramid Petaling Jaya antara 2.45 petang hingga 7 malam. Sabah kini berada di tangga ke-10 carta pungutan pingat dengan 13 emas, 14 perak dan 18 gangsa setakat 12 tengah hari. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, kemerdekaan yang kita gecapi hari ini bukan hadir dengan mudah. Ia lahir daripada pengorbanan, perjuangan dan kesatuan rakyat yang mempertahankan maruah serta kedaulatan tanah air. Marilah kita menghayati perjalanan sejarah negara, menghargai jasa para pejuang serta mengisi kemerdekaan dengan nilai perpaduan, amanah dan juga kasih sayang demi Malaysia yang terus aman, makmur dan diberkati. Satu Minit, Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

Okey, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang di mana juga anda berada ya. Terutama sekali di premis dan juga di rumah anda, di pejabat dia, satu rumah satu jalur gemilang. Kak Nur pun dah ada jalur gemilang ya, yang telah pun dikibarkan di depan rumah. Jadi anda bila lagi semerakkan ya bulan kebangsaan, hari ini sudah hari yang ke-21. Tak terasa masa begitu pantas berlalu. Pejam celik dah penghujung bulan Ogos ya. Usia kita juga semakin hari semakin meningkat. Semoga kematangan dalam kehidupan kita ya akan terus berkembang, terutama sekali dari segi kehidupan sehariannya, sama ada dalam tugasan dan juga tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga ya. Kalau pasangan anda mungkin ya terlupa tarikh lahir hari istimewa anda, pastinya ada yang apa ni, ternanti-nanti ucapan dari orang yang tersayang ya. Kadangkala tu bukan lupa tapi tak ingat. Ini berkaitan dengan lagu daripada Safura kita dengarkan. Zoom Sadakan FM, Safura, bukan lupa tapi tak ingat.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati Wall?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert tak?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.

0: Okey, sampai di sini dulu Kak Nur bersama-sama anda menerusi Zoom Sandakan FM bersamamu untuk hari ini. Ya, hari ini 21 Ogos 2026. Bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Jumaat hari ini. Terima kasih juga buat rakan penolong jurutera Sazir Ibin dan juga Sarina Harto. Kepada anda pendengar yang mendengar siaran kami menerusi frekuensi 90.1, juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Dan seketika nanti, dua petang, kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan tanpa henti selama sejam menerusi Zone Hits 23. Selepas itu, menerusi Santai 37, anda akan ditemani oleh rakan tugas DJ As. Daripada Kak Nur, mengharapkan anda terus kekal setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, kemerdekaan yang kita gecapi hari ini bukan hadir dengan mudah. Ia lahir daripada pengorbanan, perjuangan dan kesatuan rakyat yang mempertahankan maruah serta kedaulatan tanah air. Marilah kita menghayati perjalanan sejarah negara, menghargai jasa para pejuang serta mengisi kemerdekaan dengan nilai perpaduan, amanah dan juga kasih sayang demi Malaysia yang terus aman, makmur dan diberkati. Satu Minit, Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sanakan FM bersamamu.
1: Santai 30 tahun hingga 7 malam.
2: Ya, Santai 37 Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum, sepertan Assalam Malaysia Madani, kesejahteraan didik mati. Terima kasih anda yang terus dengar Sanakan FM ya, di mana pun anda berada, yang kekal bersama-sama kami untuk siaran Sanakan FM hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, untuk 21 Ogos 2026. Dan untuk petang ini anda bersama saya di Konti Asita Sulaiman di Jaz Bukan Alang-Alang, dan kekal ditemani rakan teknikal bersama dengan Hasbi Salamat dan juga Saimin Burhan ya. Apapun, terima kasih untuk Kak Nur yang telah pun bersama dengan anda bersama Zoom Sanakan FM 11.3 dan juga menerusi berita Sanakan FM pukul 3 petang tadi. Dan terus kekal bersama kami untuk siaran seterusnya sampai ke pukul 7 malam bersama kita menerusi Santai 37 kali ini, di mana menerusi siaran petang ini pelbagai lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Begitu juga lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk hiburan bersama menerusi Santai 37 kali ini. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam anda di Facebook Sanakan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Jadi jangan ke mana, kekal berhibur dan juga kekal berinformasi bersama kami Sanakan FM bersamamu.
0: Let's start the party. Santai.

0: Frekuensi kami disandarkan 90.1 Sandakan FM bersamamu.
1: Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat. Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh, yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan insyaallah hari ini segala urusan di rumah dan juga insyaallah urusan kerja kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selamat kita dalam perjalanan balik ke rumah nanti insyaallah, dan bertemu keluarga dalam keadaan riang gembira insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, bisnes sudah menjadi sebahagian besar masyarakat kita untuk dijadikan sumber pendapatan seisi keluarga, untuk menstabilkan ekonomi masing-masing. Macam-macam bisnes yang diusahakan, sama ada bisnes kecil-kecilan ataupun besar-besaran. Ada yang jual goreng pisang, ada yang jual bakso, ada yang jual burger, ada yang jual buah-buahan, ada yang jual pakaian dan perhiasan dan lain-lain. Bisnes ini satu pekerjaan yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menguruskan bisnes. Begitu juga sebahagian besar para sahabat. Sidang pendengar yang mulia, bisnes atau perniagaan bukanlah melihat semata-mata apa yang diniagakan, tetapi dilihat bagaimana seseorang itu menguruskan perniagaannya ataupun bisnesnya. Bisnes yang tidak diuruskan dengan baik boleh menyebabkan kerugian, dan bisnes yang diuruskan dengan baik biasanya akan menyebabkan keuntungan yang lumayan. Dan perkara utama bagi seorang bisnes atau ahli perniagaan yang berjaya di dunia dan di akhirat, mereka yang disifatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajir al-amin as-saduq al-muslim ma'asy-syuhada yaumal qiyamah." Rahul Ibnu Majah. Maksudnya, seorang pedagang yang amanah dan yang jujur beragama Islam akan bersama para syuhada pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Amanah dan jujur, dua sifat yang perlu diambil berat dan tidak boleh diabaikan, kerana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita mereka yang khianat dalam perniagaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. "Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun." Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan, gantang cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. "Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Dan sebaliknya, apabila mereka menyukan atau menimbang untuk lain, mereka mengurangi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahli perniagaan yang amanah dan yang jujur, sama ada perniagaan yang diuruskan, perniagaan kecil-kecilan ataupun perniagaan yang besar-besaran. Mudah-mudahan sesiapa sahaja yang menguruskan perniagaan dan menjalankan perniagaan dengan amanah dan jujur, mudah-mudahan diberikan kejayaan dan kebahagiaan dan keuntungan di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita atau sesiapa sahaja yang bernama ataupun yang menguruskan perniagaan, mudah-mudahan dilindungi daripada sifat-sifat yang khianat di dalam perniagaan, yang mendatangkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu.

0: bersamamu.
1: Ya, Artim, terima kasih di anda Sanagan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Sanagan FM di manapun anda berada. Baik, ada lagi maklumat ingin saya kongsikan bersama dengan anda untuk siaran Sanagan FM hari ini. Okey, di mana jawatan kuasa Surau Asalam Kampung Sungai Obar akan menganjurkan sambutan Maulid Rasul peringkat Kampung Sungai Obar diadakan kali ke-23 pada 25 Ogos ini di perkarangan Surau Asalam Kampung Sungai Obar Sandakan, ya. Di mana sambutan ini akan mula berlangsung pukul 7 pagi dan dijangka disempurnakan majlis perasmian oleh Dato' Amir Shah Yaakob, pemimpin pembangunan masyarakat Sungai Sibuga. Dan saya kongsikan antara acara yang dilaksanakan adalah termasuk perarakan Maulid Rasul, juga akan diadakan bacaan berzanji, majlis gunting rambut dan juga ada ceramah dakwah oleh Al-Fadil Ustaz Haji Rafai Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, ya. Jadi untuk itu orang ramai yang tinggal berhampiran dengan Kampung Sungai Obar, anda dijemput hadir beramai-ramai bagi bersama-sama mengimarakan lagi sambutan Maulid Rasul bagi peringkat Sungai Obar yang akan berlangsung pada 25 Ogos ini bermula 7 pagi di perkarangan Surau Asalam Kampung Sungai Obar Sandakan. Okey, banyak lagi perkongsian semasa kini bawakan selepas ini. Kekal berhibur, kekal berinformasi bersama kami. Sanagan FM bersamamu.
2: Hiburan berinformasi.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serangan FM bersamamu. Kekal bersama kami. Jom santai. Serangan FM.
1: Ya, Serangan FM bersama mu. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Serangan FM di mana pun anda berada, yang kekal bersama kami di frekuensi ini 90.1 MHz. Dan untuk anda yang berada di luar kawasan yang dengar Serangan FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya ya. Dan jangan lupa juga untuk anda follow kami dan sertai kami di semua media sosial rasmi Serangan FM bersama mu. Okey, cari kami di Facebook, cari kami di TikTok, cari kami juga di Instagram dan juga di aplikasi X dengan kata carian Serangan FM bersamamu. Banyak maklumat-maklumat semasa kami kongsikan di sana. Dan tidak ketinggalan juga, kami akan kongsikan juga segala aktiviti Serangan FM. Akan kami kongsikan menerusi media sosial rasmi Serangan FM bersamamu ya. Jadi berkawanlah bersama kami, like dan juga follow kami di semua media sosial rasmi Serangan FM bersamamu. Sekali lagi, kami ada Facebook, ada TikTok, ada aplikasi X dan juga Instagram. Cari kami dengan kata carian Serangan FM bersamamu. Dan boleh simpan juga nombor WhatsApp Serangan FM kalau anda mahu tunjukkan salam. Jangan malu, jangan segan, boleh juga simpan nombor WhatsApp kami 019-589-5858. Sekali lagi 019-589-5858, nombor WhatsApp Serangan FM. Bolehlah kalau mau pilih-pilih lagu ataupun mau tunjukkan salam, bolehlah WhatsApp kami juga ya. Okey, terus kekal bersama kami Serangan FM bersamamu. Kami bersiaran setiap hari dari pukul 6 pagi sampai ke pukul 7 malam menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan anda juga boleh dengarkan di RTM Klik ya. Boleh mahu turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma di Google Play, App Store dan juga App Gallery. Baik, terus kekal bersama kami Serangan FM bersamamu.
2: Santai 30 tahun hingga 7 malam. Santai Serangan FM bersamamu.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Ya, Sandakan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Sandakan FM di manapun anda berada. Baik, ada maklumat yang saya kongsikan bersama dengan anda. Di mana tahukah anda, hampir 100,000 kandungan penipuan diturunkan dalam hanya 7 bulan. Ini mengenai ancaman skam yang semakin membimbangkan. Dan untuk rekod setakat 31 Julai tahun ini 2026, sebanyak 99,693 kandungan yang berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan. Di mana angka ini mengatasi 98,503 kandungan yang direkodkan sepanjang tahun lalu, iaitu 2025 ya. Dan angka ini menunjukkan penipuan digital terus berkembang dan memerlukan tindakan tegas, memerlukan pemantauan berterusan dan juga memerlukan kesedaran tinggi daripada semua pengguna. Jadi jangan mudah percaya. Apa yang perlu kita lakukan, semak sebelum klik, kongsi ataupun membuat sebarang transaksi ya. Di mana keselamatan dalam talian adalah tanggungjawab bersama. Okey, banyak lagi maklumat semasa akan dibawakan selepas ini dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan kami pendengarkan kepada anda. Jadi kekal bersama-sama kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Santai 30 tahun hingga 7 Santai Sandakan FM bersamamu.

Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Ekonomi biru berpotensi buka ruang kepada industri baharu di Sabah. SOGDC jutama jalin kerjasama teroka sistem bekalan air industri di Sogip. Selamat petang dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alusius Malik dalam Berita Sabah FM.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, kemerdekaan yang kita gecapi hari ini bukan hadir dengan mudah. Ia lahir daripada pengorbanan, perjuangan dan kesatuan rakyat yang mempertahankan maruah serta kedaulatan tanah air. Marilah kita menghayati perjalanan sejarah negara, menghargai jasa para pejuang serta mengisi kemerdekaan dengan nilai perpaduan, amanah dan juga kasih sayang demi Malaysia yang terus aman, makmur dan diberkati. Satu Minit, Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Pantai Kenangan.
1: Ya, yes, sana kita bersama Mutu Bagasi terus bersama kami menerusi Santai 37. Dan sekarang ini kita bersama menerusi segmen yang seterusnya, iaitu segmen Santai Kenangan. Kami akan hibur ke anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar ya, sampai 7 malam nanti. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 5 petang, kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Baik, jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda petang ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Saringan FM Bersamamu. Jadi jangan ke mana, kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami Saringan FM Bersamamu.
0: Bersamamu menimbau nostalgia, nostalgia santai kenangan. Saringan FM Bersamamu.

Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena bulan kebasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sandakan FM bersamamu.
3: Tahukah anda, kemerdekaan yang kita gecapi hari ini bukan hadir dengan mudah. Ia lahir daripada pengorbanan, perjuangan dan kesatuan rakyat yang mempertahankan maruah serta kedaulatan tanah air. Marilah kita menghayati perjalanan sejarah negara, menghargai jasa para pejuang serta mengisi kemerdekaan dengan nilai perpaduan, amanah dan juga kasih sayang demi Malaysia yang terus aman, makmur dan diberkati. Satu Minit, Satu Fakta Malaysiaku.
2: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Sandakan FM bersamamu.

berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: sambut Jalan 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar Sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati War?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni. Boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends.

0: Pertandingan fashion merdeka, ibu anggul, tarian dali-dali, sorak masa dagang, gerai makanan pun berlomba.
1: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert tak?
0: Adalah. Konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo, dan Sumarli.
1: Ba, ingat tempat dia, Tapak Lapang berhadapan sejati, walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.

0: kenangan.
1: Ah, mana kau mau jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
2: Aina, kau tak tahu ke ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati World?
1: Wah, apa yang best di sana tu?
2: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan fashion merdeka, ibu anggur, tarian dalin-dali, sore emas sandaka, gerai makanan pun berlomba.
1: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert
2: tak? Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
1: Wah, ingat tempat dia, ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
3: Jom kita pergi ramai-ramai.
0: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

0: semua jalan 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahukah ada Gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert
1: tak? Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Isajon Shazri, Mansolo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu santai 371 Kenangan. Sekarang sudah pukul 5.40 minit petang ya. Baik, terima kasih anda yang tuzingkan Sanakan FM di mana pun anda berada, yang sedang memandu waktu ini, sedang memandu. Dan semua selamat sampai ke mana juga destinasi yang dituju. Terima kasih memilih siaran Sanakan FM sebagai teman perjalanan anda untuk ke petang ini. Baik, ini saya kongsikan bersama dengan anda di mana ini mengenai kem pemimpin dan badani. Okey, di mana SMK Batu Sapi Sandakan esok masih lagi mengadakan kem pemimpin dan badani di SMK Batu Sapi Sandakan ya, di mana kem ini telah pun bermula hari ini seawal pagi tadi dan sehingga esok 22 Ogos 2026. Di mana tujuan utama kem diadakan bagi membina sahsiah dan juga jati diri madani pelajar berteraskan 6 teras Malaysia Madani, iaitu kerasionalan, kemapanan, kesejahteraan, hormat, keyakinan dan juga ihsan dalam memimpin organisasi sekolah. Dan ia juga bagi meningkatkan kemahiran komunikasi dan juga pengurusan pemimpin muda untuk menguasai teknik komunikasi berkesan, pengurusan masa dan juga penyelesaian masalah secara kritikal serta kreatif. Okey, ini esok hari kedua diadakan kem pemimpin madani SMK Batu Sapi Sandakan, dan kita harapkan agar kem ini dapat memberi manfaat untuk yang menyertainya. Okey, antarkan juga salam-salam anda di Facebook Sanakan FM bersamamu. Juga berdua wasil Sanakan FM. Saya akan bacakan sampai ke pukul 7 malam nanti. Jadi terus kekal bersama kami petang ini. Sanakan FM bersamamu santai 37, santai kenangan.
0: Ini adalah stesen radio pilihan anda.
1: Ya, hiburan dan setiap kenangan diteruskan lagi petang ini. Dengarkan lagu bersama dengan Dato' Fazli Yaakob. Lagu ini Asmara Ini.

0: satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Pak, mana kamu jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
2: Aina, kau tak tahu ke ada Gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati Wall?
1: Pak, apa yang best di sana tu?
2: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan fashion merdeka, ibu anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandaka, gerai makanan pun berlomba.
1: Aina, mantap betul, Pak. Ada konsert
2: tak? Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
1: Pak, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
3: Jom kita pergi ramai-ramai.
0: Berhibur sambil santai di Sanakan FM. Santai, kenangan.

0: Kenangan.
1: Ya, Santi Kenangan, Santi Kenangan FM bersama Musa pukul 5.54 minit petang. Baik, selamat petang untuk Nur Alisha. Nur Alisha binti Nasrullah. Yang dalam perjalanan sekarang ini ke Tawau. Semoga dia dipermudahkan segalanya. Selamat sampai ke Tawau, ya, Ca. Baik, kita beribu dengan lagu ini, Bila Kau Tak Di Sampingku, daripada Sheila on 7.

0: Apa yang kita lihat di media sosial ni tidak menggambarkan realiti sebenar kehidupan. Perkara yang kita lihat di media sosial ni selalunya merupakan versi kehidupan yang telah disunting dan disusun atur. Contohnya, pempengaruh media sosial, dorang cenderung untuk berkongsi sorotan dan aspek positif dalam kehidupan dorang. Dorang wujudkan image yang ideal dan terpaling segala-galanya lah. Jadi, fokus pada perjalanan dan kesejahteraan kita tanpa cuba memenuhi piawaian yang tidak realistik yang ditetapkan oleh media sosial, okey? Ingat, elakkan membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Boleh bahkan? Pesanan ini daripada saya, Abang Syaf dan Serangan FM bersamamu. Ini adalah stesen radio pilihan anda.
1: Sandakan FM bersamamu. Baik, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang dan berhibur bersama kami untuk jam yang terakhir di Sandakan FM bersamamu.

dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, cintakanlah iman dalam diri kami. Hiaskanlah iman dalam hati kami. Bencikan kami pada kekufuran, kefasikan, dan kederhakaan. Dan jadikan kami orang-orang yang saleh.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: maka kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran. Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersama. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
2: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Nisa ayat 36 hingga 38. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwan Nizam bin Haji Awang Damit.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Wa

0: dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun.
1: Wabil

Assalamualaikum. Dan berbuat baiklah kepada kedua-dua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki.

Jens. Hola, yo. Mi nona Billa. Hola, Billa. Humil. Ajir.

Nah. Dan juga orang-orang yang mendermakan hartanya kerana riya kepada orang lain, yakni ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai sahabatnya, maka ketahuilah, dia yakni syaitan itu adalah sahabat yang sangat jahat. Sadaqallahul Azim. Maka benarlah Allah yang Maha

sesuatu, padahal ia anakku.

0: Yes, Seringan FM bersama Mu Santai 37 Santai Kerangan. Dan nampaknya sampai di sini pertemuan kita ya untuk bertahan Jumaat ini 21 Ogos 2026. Dan apa yang kami harapkan agar dapat juga maklumat yang dibawakan apalah dikongsikan bersama dan dapat memberi manfaat untuk anda pendengar setia Seringan FM di manapun anda berada. Baik, nantikan sekejap lagi 7 malam siaran Seringan FM akan disambung siar menerusi siaran Sabah FM dan kembali semula bersama kami di Seringan FM bersamamu bermula pukul 5.50 pagi esok. Dan esok menerusi bahujung minggu giliran DJ Didi akan bersama-sama dengan anda. Apapun, terima kasih untuk rakan teknikal bersama dengan Hasbi Selamat dan juga rakan tugas Encik Jalal. Dan insyaAllah di kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jumpa lagi, bye-bye.
1: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Santai Kenangan FM bersamamu.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا تuhan kami sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan hati yang khusyuk rezeki yang luas lagi banyak halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan, dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa bintang di langit boleh dibilang, tetapi arang di mukanya tidak sedar. Peribahasa ini membawa maksud dan mengingatkan kita tentang sikap manusia yang mudah nampak kesalahan orang lain tetapi sukar mengakui kesalahan sendiri. Kadang-kadang kita ni begitu cepat memberi komen apabila orang tersilap, kan? Kita nampak kelemahan, kekurangan mereka, malah ada juga yang terus menghukum berdasarkan satu kesilapan. Tolonglah, sebelum kita menunding jari kepada orang lain, cuba kita lihat dulu diri kita sendiri. Tak ada manusia yang sempurna, kan? Jadi dalam erti kata lain, kita juga pernah tersilap, pernah mengecewakan orang dan mungkin pernah melakukan sesuatu yang tanpa kita sedari telah melukakan hati orang lain. Jadikan peribahasa bintang di langit boleh dibilang, tetapi arang di mukanya tidak sedar, sebagai tanda peringatan buat diri kita sendiri. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Simfoni tetap di hati ya. Baiklah, nak kongsikan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu dan kawasan sekitarnya pada malam ini Jumaat 21 Ogos 2026, yang mana cuaca pada sebelah malam ini tiada hujan dan dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan bagi anda yang bertujuan untuk keluar malam ini, keluar seorang ke, keluar ramai-ramai ke, jangan lupa untuk layari laman web Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat yang ingin anda tuju. Mana tahu anda tengok ini tiba-tiba hujan pula kan? Jadi sebelum keluar tu pastikan keadaan cuaca di tempat yang anda ingin pergi. Dan jika anda ingin berkongsi keadaan cuaca di tempat anda bagaimana, bolehlah kongsi dengan kami di Sabah FM dengan nombor 019-490-4848. Biarpun anda nun jauh di sana. Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

berbuat salah, tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i Rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah

0: maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hamba-Nya, tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1980.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.
1: Sabah FM Bagus Bah kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati, dan sekarang ni pukul 8.04 minit malam. Cepat betul masa berlalu kan. Baik, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026 akan diraikan serentak pada 31 Ogos 2026 dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan sambutan pada tahun ini turut memberi penumpuan khusus kepada golongan muda serta semangat perpaduan dan pembangunan menyeluruh di negeri Sabah. Dan sebanyak 180 kontinjen dijangka menyertai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah peringkat negeri Sabah 2026 yang akan berlangsung di dataran Bandaraya Kota Kinabalu pada 31 Ogos ini. Pastinya anda antara peserta kontinjen pada hari tersebut, ya. Yeah? Okey, baik, tanya, dan kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, suatu masa dulu kita pernah berada di satu fasa yang sangat sederhana. Tak banyak yang kita ada, tapi hati kita begitu bahagia. Tak banyak yang kita fikirkan selain bagaimana mahu menghabiskan hari bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Dan masa berlalu, kita pun berubah. Ada yang masih bersama, ada yang hanya tinggal kenangan. Namun setiap kenangan itu tetap ada tempatnya dalam hati kita. Betul tidak? Okey. Kadang-kadang bila teringat semula, kita tersenyum sendiri kan. Kadang-kadang tu bila berhayal, bila termenung, kita ingat masa lalu kita. Okey. Tetapi kerana bersyukur pernah, bukan kerana mahu kembali ke masa lalu tu, tapi kerana bersyukur pernah melalui hari-hari yang begitu indah. Kerana akhirnya kita sedar masa lalu mungkin tidak boleh kita ulang. Tetapi kenangannya akan sentiasa hidup dalam ingatan. Sabah FM, bagus bah.

101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okey? See ya. Sabah FM. Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.24 minit malam. Kemana tujuan anda malam ini? Santai-santai di rumah ataupun sedang makan di luar bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan teman-teman? Mau juga tahu. Okey, baik. Terima kasih kepada rakan-rakan kita, rakan-rakan pendengar kita yang telah pun komen di ruangan Facebook Sabah FM Bagus Bah, yang mana kita ada rukayah mereka. Katanya, selamat bersiaran. Selamat malam buat Nora Shikin, James Pengiran, Eagle, Beluntung, Ibra Mat Akib, Latif Putra, CMS, macam-macam nama kawan-kawannya ni. Alice Raymond, Bunda Tantari dan Mas Mira. Terima kasih katanya. Baik,

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Benzulu tu.
4: Nah.
3: Ha, SEO.
5: Okey, dengar tu jalan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sigit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
5: Saya Aisyah.
6: Dan saya Tuju Jekli. Kamu yang solid. Kamu yang solid.
3: Jangan lupa pakai tali pinggang peda.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus Bah.
4: Ya, Sabah FM, Bagus Bah masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.36 minit malam dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, jika anda sakit hari ini, jangan paksa diri untuk kelihatan kuat. Kan? Mau juga sudah sakit, tapi mau juga kelihatan kuat sepanjang masa. Rehatlah. Beri ruang untuk tubuh kita dan fikiran kita untuk pulih. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar kerja, tanggungjawab dan impian sampai kita terlupa bahawa diri sendiri juga perlukan perhatian, kan? Siapa lagi mau jaga diri kita sendiri kalau tidak kita yang jaga hati dan perasaan kita? Okay. Baik, kesihatan itu satu nikmat yang perlu kita syukuri. Dan jaga diri kita, minum air secukupnya. Dan jika keadaan berlarutan ataupun membimbangkan, segera dapatkan nasihat daripada pakar kesihatan ataupun pergi terus ke klinik yang berhampiran. Dan semoga yang sedang sakit, yang sedang tidak sihat hari ini diberikan kesembuhan dan kembali bertenaga seperti biasa. Sabah FM, Bagus Bah.

0: radio, saya dengar Sabah FM. Baguslah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
3: Sabah FM.
1: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Alhamdulillah, nampaknya kita sudah hampir ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Baik, macam biasa pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai pula sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan ingat kata-kata hari ini, bintang di langit boleh dibilang, tetapi arang di muka tidak sedar. Jangan terlalu menghitung kekurangan orang lain sehingga kita terlupa menghitung kekurangan diri sendiri. Kerana mungkin orang lain nampak arang di muka kita, kan? Sedangkan kita sendiri tidak menyedarinya. Oleh itu, kita perbaiki diri kita sendiri tanpa menilai kekurangan orang lain. Buat anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: 101.5 FM. Sebentar lagi Utama 9 malam.
1: Bagus, Pak.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian membabitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani RM2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti RM200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibandingkan bocor, tandas dengan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu RM450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dan lepas itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Dato' Sri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities, tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa ni panggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Sekretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN. Dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Sekretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda Sekolah Selamat, Minda Sihat, Insan Sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai, selamat malam semua. Macam biasa, bertemu lagi kita dalam segmen Varia Sabah FM untuk edisi hari ini, hari Jumaat 21 Ogos 2026. Okey, apapun terima kasih Elah Sabah yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Dan sekarang ini 3 jam seterusnya macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh request 3 buah lagu dan jangan lupa selitkan ucapan ataupun perkongsian aktiviti kamu sepanjang hujung minggu. Okey, WhatsApp sekarang di 0194904848. Layan terus, ini dia Lukman Podolski, Asal Kau Bahagia. Sabah FM, bagus bah.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

ajmain, selamat ulang tahun. Okey, itu tadi lagu permintaan daripada si Zafira. Okey, ngam-ngam lagi ulang tahun buat si My Princess Rosie dengan ucapan selamat ulang tahun sayang, dan tahniah telah mencapai sasaran menjadi student dekan di USM Pulau Pinang. Selamat berkonvo. Itu ucapan daripada si Zafira. Jadi kalau kamu orang ada ucapan birthday kah, ucapan selamat pengantin baru kah, ataupun selamat pertunangan, kamu WhatsApp sekarang, jangan malu, jangan segan. Terus WhatsApp di 0194904848. Ini dia lagu seterusnya, Pamungkas, Kemarin, Sabah FM. Bagus, Pak.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus.

0: Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mau empat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu
1: lah yang ku puja. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Terima kasih kamu yang terus kekal di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Sekarang sudah pun pukul 9.43 minit malam. Okey, jadi macam biasa kami akan terus kongsikan macam-macam info terkini sama ada di dalam dan juga luar negara. Dan sekarang ini Ozel mau kongsikan kepada kamu kedudukan pingat dan juga kedudukan sepanjang berlangsungnya Sukma ke-22 Selangor 2026, yang mana Selangor masih lagi mengungguli di tempat yang pertama dengan kutipan pingat sebanyak 151, yang mana pingat emas 57, pingat perak 51, pingat gangsa 43. Okey, diikuti dengan tempat kedua Terengganu dengan kutipan pingat sebanyak 92, pingat emas 34, pingat perak 32, pingat gangsa 26. Tempat ketiga wilayah persekutuan, okey, dengan kutipan pingat juga 92, emas 31, perak 31, gangsa 30. Memang bergigitlah dengan Terengganu dan juga merebut tempat kedua ni. Okey, Sabah berada di kedudukan ke-8 dengan kutipan pingat sebanyak 57, pingat emas 20, pingat perak 17, pingat gangsa 20. Okey, untuk hari ini adalah update terkini yang kami boleh kongsikan kepada kamu, kedudukan pingat untuk Sukma Selangor 2026. Nanti kami akan update kamu dari semasa ke semasa. Setiap hari kami akan update pingat dan juga kedudukan untuk Sukma Selangor.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Baguslah.
2: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba. Do you like what you see?
0: Tak ada makna sikit hati. Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Universiti Malaysia Sabah UMS komited memastikan kepelbagaian bahasa terus dipelihara. Naib Chancellor UMS Prof. Datu Dr. Kasim Mansur berkata, bahasa bukan sekadar sistem komunikasi, sebaliknya menjadi wadah sejarah, identiti ilmu, budaya dan warisan masyarakat. Perkembangan teknologi turut membuka peluang lebih luas untuk komunikasi dan kerjasama rentas sempadan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan 5th International Conference on Language, Linguistic and Society di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa PPIB UMS Kota Kinabalu. Persidangan itu menjadi platform sarjana, pendidik, penyelidik dan pembuat dasar untuk bertukar pandangan mengenai isu bahasa semasa. Sementara itu, Dekan PPIB UMS, Profesor Datu Dr. Ismail Ali berkata, persidangan itu mencerminkan komitmen UMS meraihkan kepelbagaian bahasa serta melindungi warisan linguistik khususnya di Sabah. 70 peserta tempatan dan antarabangsa dari China, Hong Kong dan Nigeria menyertai persidangan itu dengan 65 kertas kerja dibentangkan. Bekalan barangan kawalan di kawasan luar bandar Merotai dan jeti CIQ Lama Tawau berada pada tahap mencukupi. Hasil pemantauan dan pemeriksaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, dua pasukan penguatkuasa digerakkan bagi memastikan bekalan keperluan pengguna sentiasa mencukupi selain pematuhan peniaga terhadap peraturan ditetapkan. Sebanyak 45 premis pasar raya dan kedai runcit diperiksa dalam operasi berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati tiada aduan berkaitan kehabisan stok manakala tanda harga dipamerkan dengan jelas. Alat timbang dan sukat yang digunakan bagi urusan perdagangan juga didapati masih dalam tempoh tentu sah yang sah. Dalam masa sama, KPDN mempergiat advokasi berkaitan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khususnya kepada kenderaan dan sektor yang layak. Usaha itu bagi memastikan subsidi diesel disalurkan kepada golongan sasaran selain mengelak ketirisan dalam pengagihannya. Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sabah ITKAS meraih dua gelaran Johan sempena Majlis Sambutan Ma'al Hijrah dan Mahrajan Kesenian Islam Peringkat Bandaraya Kota Kinabalu 1448 Hijrah 2026, iaitu acara Marhaban dan Berzanji serta Nasyid kategori lelaki yang berlangsung di Kota Kinabalu. Kejayaan itu membuktikan kesungguhan, bakat dan komitmen mahasiswa ITKAS dalam mengembangkan potensi diri menerusi bidang kesenian Islam. Majlis Anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins yang itu turut menyaksikan penyampaian anugerah tokoh Ma'al Hijrah. Datu Mokhtar Rapok dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah sekaligus menerima penghargaan warga ITKAS. Jambatan sementara di KM 2.850 Jalan Tun Fuad Stephens dibuka semula kepada pengguna jalan raya bermula 12 tengah hari tadi. Jabatan Kerja Raya JKR Sabah dalam kenyataan memaklumkan pemasangan jambatan sementara di lokasi berkenaan telah siap sepenuhnya dan kini selamat digunakan oleh orang ramai. Bagaimanapun, kenderaan berat seperti trailer, lori kontena, bas persiaran serta kenderaan yang melebihi berat 5 tahun dan mempunyai ketinggian melebihi 2.5 meter tidak dibenarkan melalui jambatan tersebut. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi papan tanda amaran, arahan lalu lintas serta peraturan yang dipasang di kawasan jambatan bagi memastikan perjalanan yang selamat dan lancar. Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Hai kamu orang, Easy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Kedai Malam Ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal layan Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini sampai 12.30 malam. Ozel kasih kawan kamu. Okey, kita sudah berada di jam yang kedua. Macam biasa, kalau kamu ada lagu favorite, lagu permintaan malam ini, kamu WhatsApp terus di 019-490-4848. Okey, ini info untuk besok hari Sabtu 22 Ogos 2026. Siapa-siapa yang layak untuk menderma darah, kamu boleh pergi dua lokasi untuk besok yang akan berlangsung kempen derma darah bergerak.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus ba. Bari.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, masih lagi bersama Ozel di sini di Varia Sabah FM dan ini info terkini yang Ozel mau kongsikan sama kamu, yang mana jambatan sementara di KM 2.850 Jalan Tun Fuad Stephens sudah pun dibuka semula kepada pengguna jalan raya bermula tadi tengah hari. Okey, jadi macam mana pun kenderaan berat, macam trailer, lori kontena, bas persiaran ataupun kenderaan yang lebih berat 5 tan ataupun mempunyai ketinggian lebih 2.5 meter masih lagi tidak dibenarkan untuk lalui jambatan itu. Jadi dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi papan tanda amaran, arahan lalu lintas dan juga peraturan yang dipasang di kawasan jambatan untuk memastikan perjalanan yang selamat dan juga lancar. Okey, jadi sentiasa update juga kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang boleh sudah melalui jambatan itu. Okey, jadi kejap lagi Ozel mau kongsi ataupun mau payung kamu ucapan-ucapan dan juga lagu permintaan pendengar kita. Layan terus, ini dia Harry Styles, As It Was, Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
2: Hai, saya Kimi.
3: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus bah.

Ya, itu dia Feby Putri dan Suara Cahaya kembali pulang. Masih lagi bersama Ozel di sini. Dan sekarang ini sedang berlangsung perlawanan Sumbangsih 2026-2027 di antara JDT dan Kuching City yang berlangsung di TV OK. Jadi kalau kamu tidak apa-apa membuat malam ini, boleh sempat lagi untuk saksikan perlawanan ini. Sudah memasuki minit ke-87 dan gol-gol ketika ini menyaksikan JDT sedang mendahului Kuching City dengan jaringan JDT 3 Kuching City 0. Okey, nanti Ozel kongsikan full time nanti masa penuh untuk perlawanan ini. Okey, perlawanan Sumbangsih ini kira macam pembukaan lah untuk Liga Super Malaysia untuk musim 2026-2027. Okey, jadi ini dia seterusnya lagu permintaan. Kita mau tunaikan lagu daripada Ray Guntabi, Lumangat, Okudika. Sabah FM, bagus bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa. Wahai cinta, beri petanda.
1: Dengar kupu-kupu yang bicara. Amboy-amboy, mulut tu macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi, Ba. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu lah yang ku puja.
2: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak. Lepas tersakiti, sedang
1: miling, masih buatlah. Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Bagus, Pak.

0: Mulai malam ini bersama kami Faria Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, masih lagi bersama Ozel di Faria Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang terakhir. Okey, apa pun tahniah untuk pasukan JDT. Okey, selepas memenangi perlawanan Piala Sumbangse musim 2026 dan juga 2027, menewaskan Kuching City dengan 3-0. Okey, jadi dengan berakhirnya perlawanan Piala Sumbangse ini, bermakna bermulalah sudah Liga Super musim 2026-2027. Okey, dan begitu juga dengan liga-liga di dunia seperti English Premier League, La Liga dan juga Liga Itali, memang bermula sudah kita punya hari-hari dengan bola sepak. Setiap hujung minggu ada saja perlawanan bola sepak. Itu yang best, terutama untuk pencinta bola sepak. Okey, jadi apapun, terima kasih untuk kita punya kawan Muhammad Hanafi. Okey, ucapan dia selamat malam, selamat bertugas, dia bilang. Dan ada juga lagu-lagu permintaan dia malam ini dari Kampung Contoh Butatan, dia bilang terbaiklah si Hanafi. Ada juga si Abdul Jalil dari Tawau, dia bilang selamat malam untuk orang-orang Tawau. Kita request lagu permintaan malam ini, lagu-lagu yang memang betul-betul nostalgia. Dengar je lagu ni, memang terus teringat kisah-kisah.

Woi, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mau empat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Sobat FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera. Kami
0: Aras Bayu. Kami dengar
1: Sabah FM.
2: Bagus. Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu yang telah bersama dengan anda dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Burhantu muncul lagi 12 malam hingga 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kalau semua baik, alhamdulillah. Bagaimana kesihatan anda juga? Sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Burhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya. Nanti kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng burung hantu, di mana anda semua? Jangan menyuruh, jangan tidur. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Pada waktu ini yang sedang memulakan tugas, memulakan kerja kan, dan selamat bertugas, selamat bekerja macam saya juga. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja ya untuk pertemuan hari ini. Semua dah bersiap sedia? Dah belum? Kita tanya geng-geng berhantu. Okey, dah bersiap sedia? Kalau anda bersiap sedia, jom kita layan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Judi dengan Ciki Boom. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebelum itu ciptaan Mala lirik oleh Mi Rawo Khalifa dengan Cinta dan Sayang. Cinta dan Sayang tu sangat-sangat penting sebenarnya. Betul. Cinta dan sayang perlu ada. Perlu ada dalam hidup kita supaya hidup ni aman, damai, makmur, sejahtera je. Kalau tak ada sayang, ada kebencian saja, pastinya akan ada kekecohan yang berlaku. 12.25 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya, geng-geng beruhantu? Tahniah buat pasukan Johor Darul Takzim yang terus membuktikan keunggulan apabila mempertahankan kejuaraan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 pada perlawanan Sumbang Sih di Stadium Sultan Ibrahim. Dan lebih manis lagi, skuad kendalian Cisco Munoz itu turut mencipta rekod dunia baharu dengan mencatat 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Dan sebenarnya ini sekaligus mengatasi rekod 108 perlawanan tanpa kalah yang sebelum ini dipegang oleh kelab Ivory Coast Essex Mimosas dari 1989 hingga 1994. Dan kemenangan dalam aksi pembuka tirai Liga Malaysia 2026-2027 itu turut menghadiahkan 3 mata buat JDT sekaligus menyaksikan skuad Harimau Selatan memulakan kempen Liga Super dengan langkah kanan. Jadi tahniah buat JDT, buat Kuching City, jangan... buat penyokong Kuching City jangan pula bersedih kan. Ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Banyak lagi perlawanan yang perlu diharungi kedua-dua pasukan dalam Liga. Bukan saja Liga, Piala Malaysia akan datang, Piala FA juga akan datang. Juga buat Kuching City akan ada perlawanan untuk ACL 2 ataupun Asia Champions League 2. Kali pertama beraksi di pentas Asia. Jadi kita sama-sama sokong Kuching City FC. Buat JDT juga banyak perlawanan termasuklah ACL Elite yang bakal mereka harungi. Maka Liga Super 2026-2027 telah pun bermula. Jadi sokong pasukan kita. Ya, usik-mengusik dalam media sosial itu biasa, tapi jangan terlalu berlebihan kan. Kadang-kadang mengutuk, mengeji, macam-macam lagi lah. Tak baik sebenarnya tau. Sukan ini menyatukan kita sebenarnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Saya menanti anda, saya menantikan anda. Jadi di hujung-hujung minggu ni, hari ini hari Sabtu, ramai yang tak bekerja, ramai katanya off kerja kan. Jadi boleh layan Nasional Kemburuan tu sampai pukul 6 pagi nanti. Persembahan akar dengan biar betul. Tapi saya nak tanya anda juga, biar betul nak teman saya sampai pukul 6 pagi? Biar betul.

Puan, Puan, Abang, Kakak, ya, Puan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya ada seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan Kristal dengan Janji. Jom kita berjanji untuk terus menjaga negara kita. Dari anasir-anasir luar yang cuba memecah belahkan negara kita, kerana perpaduan adalah kunci utama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kita kena terus bersatu padu. Perpaduan perlu diperkuatkan, diperkukuhkan sesama kita, ya. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk ni, kena jangan bergaduh-gaduh. Jangan gaduh. Kena bersatu padu. Sebab merdeka ini bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi bebas untuk saling percaya dan juga hormat dalam kepelbagaian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Demi sebuah kemerdekaan yang abadi. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dah pasang belum? Ada yang tak pasang lagi tu. Aduh. Bila nak pasangnya? Kita tunjukkan semangat kemerdekaan. Kita tunjukkan semangat patriotik kita pada negara kita. Kita tunjukkan semangat cinta kita pada negara. Dan kita tunjukkan semangat dan juga penghargaan kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu. Pengorbanan wira terdahulu membolehkan kita hidup aman dan bermaruah pada hari ini, tahu. Darah dan keringat pejuang dahulu adalah asas kekuatan kita hari ini. Menghargai sejarah ialah cara kita menghormati mereka yang berkorban demi tanah air. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Yang belum pasang, esok pasang. Bukan esok, hari ini pasang. Jangan tunggu esok-esok lagi. Kalau sempat, kalau ada bendera dekat rumah tu, terus pasang je. Pasang sekarang, pasang sekarang. UPS dari Kuala Terengganu hadir cuaca berangin katanya. LB Yana Rosiliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Abdul Jalil Tahir Zabidi Ahmad Trono Ita Chot hadir dari Ipoh. Matahari Bersinar dari Kedah. Anak Anton dari Kudat Sabah. Mama Fahmi Abu Bakar. Abang Lori Pampaman. Mantap Abang Lori, kasih horn terus. Muhammad Yusof Terengganu, Firwan Masran, Nenek Ani, Syah Putra, Rasak Balingi, Fazia G, Nadia, Nida Wahida juga terus bersama-sama dari JB, dari Senai JB. Basna Hazrani hadir, Dad Ray dari Sabah dan siapa lagi? Intan Hamid, Ramdan Harifin, Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Ila and Request, Nur Laila Abdullah dari Seremban, Muhammad Jasni Moon. Siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun. Kita juga ada Suns Flower, Janet Zai, Aini Isa, Jamal Aloha, Lin Roslinda, Amirul Abadi. Katanya jom layan lagu-lagu yang best. Muhammad Azfar, Rosli Hasni Lee, on the way ke Kuantan ke? Oh, luncur Kuantan, Kuala Sangor. Hon satu kali. Oh, mantap. Abang-abang Lori. Itu saya suka tu, abang-abang Lori tu. Pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Bukan abang Lori je. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, pemandu bas. Abang-abang Lori, pilot-pilot darat ni lah. Semuanya kalau jumpa saya memang akan bagi hon pun ya. Murni Saad Zai Zuraini dari Temelo, PK Amin, Bukit Beruntung. Nur Azila, bida dari Saju Iskandar, Puteri Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Nemas dari Kota Baru. Mok Faiz Haji Ibrahim baru tiba di Kuala Terengganu melawan anak. Ada event memanah esok di UNISA. Okey. Terus layan lagi. Lagu-lagu terbaik. Menerusi nasional yang berontoh. Siapa lagi yang tak laporkan diri bersama dengan saya? Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok juga. Mana geng-geng TikTok saya? Mana ada geng-geng taping tau? Geng-geng TikTok, ha? Jangan lupa terus ke siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu. Masuk ke, cari je Nasional FM. Follow, like dan share kan. Semua media sosial Nasional FM. Jom! Lagu cerita Wings lirik oleh Taufa. Wings dengan Enigma. Terus dengarkan Nasional Gembrohan tu di Nasional FM.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dingin dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM.

persembahan ekspedisi dengan kita Peng Hiu membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Waktu beginilah embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk kat luar rumah tu boleh, tapi pastikan ada bumbung kan. Maklumlah kita ni semakin lama semakin remaja purba. Bila dah jadi remaja purba ni, mulalah bila kena embun sikit dah cepat demam, sesemua, macam-macam lagi lah. Maklumlah remaja purba kan. Semua okey lagi geng-geng beruhan tu. Kita berada di jam yang kedua dan pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada ke anak-anak kita yang memohon untuk masuk politeknik untuk tahun 2026-2027? Kalau ada, semakkan keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di politeknik bagi sesi akademi 2026-2027 telah pun dibuka ya. Semakkan juga cetak surat tawaran. Calon mesti sahkan terima tawaran sebelum 28 Ogos. Ditawarkan 12 program ijazah sarjana muda di 4 politeknik merangkumi bidang kejuruteraan, reka bentuk pelancongan dan juga hospitaliti. 534 tempat disediakan. Pendaftaran pelajar baru bermula 21 September depan. Rayuan dalam talian hingga 4 September melalui pautan yang sama. Siapa yang tak dapat boleh merayu. Betul, siapa yang tak dapat boleh merayu. Dan boleh dibuat semakan mulai semalam lah, Jumaat 21 Ogos 2026. Jadi setuju terima dan juga cetakan surat tawaran bermulanya hari ini 21 hingga 28 Ogos 2026. Jadi tarikh pendaftaran pelajar baru 21 September 2026. Jadi ambil maklum bagi mereka yang memohon. Anak-anak kita mungkin ada yang memohon untuk masuki politeknik, boleh semak lah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang terima tawaran tu dapat melanjutkan pelajaran dan menjadi insan yang berguna kepada bangsa, kepada ibu bapa, kepada agama dan juga tanah air. Muhammad Rosli Seli dikata memberikan salam. Assalamualaikum. Saya nak tengok mereka yang berada dalam live TikTok pada waktu ini. Azlan Abdul Wahid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Raja Masna, Black N, Cik Nana, Muhammad Ashari, Ida Khairi dari Golsen, Lina Syarul, Fikri 92, Ita Rozaya dari Sabah. Ini semua tak Sabah ni. Kita ada Tiger Aini, Ita Chow dari Ipoh, Zulkifli Ismail, Chef Zack, lagi Zarina Ina, Jamilah 79, MZ Belalang Hijau, Anak Anton, Baby Anja, Bobo, Lavender Girl, Nur Cahaya dari Polis, Norawati, Ketupat Palas, selamat bertugas Ketupat Palas, Fiza Riza, Kira, Diina, Isam Mudin, Velda, Aitawar 5, Kota Tinggi, Bahari Ghazali, Fiza Ibrahim, Muhammad Aris. Oh, laju betul komen. Alan Burger ni drive Bining. Ini 67. Siapa lagi? Zaini Tuka, SP Hadir, Sungai Bertani, Rosli Lee, Pampapan, pilot-pilot darat, mula melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, pilot darat semua okey ya. Jangan lupa ikut peraturan jalan raya terus. Luncur ke kawasan destinasi anda. Mamex pun hadir. Mantap, Mamex. Ini pun Abang Lori juga. Lady Elmin Buntian hadir. Isoteng Truckers luncur ke Kuantan. Muhammad Zakri. Bedah juga terus hadir. Mak Ndak pun hadir. Mak Ndak Izzat. Lagi siapa lagi? Yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya suka keudarakan nama-nama anda. Comelku Puteriku, Norhan Awang, Cik Mas, JB. Okey, hari ini hari yang cukup berbahagia. Hujung minggu hari Sabtu 22 Ogos kepada mereka lah yang melangsungkan perkahwinan.
Alhamdulillah, syukur, barakallah. Semoga Allah memberkati perkahwinan anda dan juga menyatukan anda berdua dalam kebaikan. Selamat pengantin baru dari kami di National FM. Moga dianugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Semoga ikatan ini sebenarnya menjadi ibadah dan juga membawa cahaya berkat ke dalam hidup kalian. Jom, ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Alhamdulillah, cantik inai tu kan. Kita hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia menerusi lagu ini, Rosaini, yang sudah diinai-inaikan. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Kemburuhan tu di National FM.

Simpan ubat asma ataupun inhaler berdekatan dengan jika ada pesakit kronik lah, ada asma dan sebagainya kan. Jadi terus berhati-hati. Kalau boleh kita tutup penghawa dingin bagi mood gitaran dalam kenderaan dan rumah. Elakkan merokok ataupun membakar sampah di kawasan kediaman. Kalau boleh jangan bakar pembakaran terbuka. Kita dah lah sesak nafas kan. Kita tambah lagi pula dengan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar sebenarnya. Siapa-siapa yang didapati melakukan pembakaran terbuka ketika jerebu pada ketika ini boleh didenda dan juga ditangkap. Okey, selamat pagi untuk Ina, Kak Nah, Azlan Nurin, Saima Isa, ada Hamida, Hasyam, Memiana, Ati 80, Faizal JB, Kasut Dah Buruk, Abang Lori ya, Nurjan 59, Andi 83, Faiz 46, ini pun Abang Lori juga, Zalima Tasib, Mami Adam, Faiz Kusat, ada Kofi Ais juga, Azmi Rina, Suardi, Dalin, Ariana Yana, Putri Dalisha, May Sarah, Yuswa MC Luncur dari Perlis, Wawasyan Miza dari Segamat, Hidayu 15, ada Kayak Solo, In Only, Damia Husna, Mizi 85 yang sedang berada di Mekah, di Tanah Suci Mekah. Kita ada juga siapa lagi, Nisa Jerantut, Hamidah, Karu Anwar, Jumaik Kuromok, Jajar 83, Aski Syarul, Amirul. Kita ada juga Putri Lilin, Adi Buntian juga melaporkan diri. Mantap semua melaporkan diri. Mana lagi geng-geng berburuhan tu? Wang Sepawi, bang. Mantap. Seronok saya dengan pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Saya percaya kesemua pilot-pilot darat se-Malaysia ni di atas jalan raya sedang mendengarkan nasional geng berburuhan tu. Jadi yang paling penting, anda selamat sampai ke destinasi anda. Tapi yang ni ikut peraturan jalan raya. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kemalangan yang mampu kita kurangkan. Melepasi 1:30 minit pagi seperti biasa, kita nak layan pula ataupun kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, kenangan pahit, kenangan manis, semuanya kita dah lalui dan semuanya menjadi pengalaman, pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman itu berguna kepada kita, menjadi cikgu yang terbaik dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita mengenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Macam biasa, ada yang kecewa dalam hidupnya. Betul, dalam hidup ni tak semuanya indah. Apa yang ditakdirkan untuk kita, kita kena terima dengan tabah dan juga penuh rasa keikhlasan. InsyaAllah kalau kita tabah, ikhlas, sabar menghadapinya, insyaAllah mak kata lagu UK, senang pahit akan manis akhirnya, insyaAllah. Yang manis itu akan muncul kepada anda kalau kita terima dengan ikhlas. Mudah-mudahan. Hashtagnya Seharu Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Cinta Ansari Amri. Lontaran suara Allahyarhamah Niki Abdillah. Menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini, Nur Alim Zaid Arif, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Ini tiba masanya.

Sing dengan Kau Tetap Ku Hayati. Lagu yang cukup syadu. Ada katanya dah mula dah stream bawa kenangan ni bang. Okey, tak apa, kita imbau kenangan je. Bukan kita nak kembali pada kenangan tu, tidak. Sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya kalau kita imbau kenangan tu, mungkin ada pengajaran, pembelajaran yang boleh kita belajar dari kenangan yang kita lalui, kan? 1:59 minit pagi, kita menghampiri. Seminit lagi kita nak memasuki jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Nasional yang berhantu pertemuan hujung minggu, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Hari ini hari yang menyambut hari lahir. Oh, lupa nak ucap hari lahir kepada mereka yang menyambutnya, kan? 22 Ogos. Selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1,000 keceriaan buat anda. Ada juga yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih, tau. Oh, betul ada. Tapi kalau bolehlah, di hari lahir anda jangan sambut dalam keadaan sedih. Sambut dalam keadaan rasa bersyukur, dipanjangkan usia, diberi nafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus melakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya, kan? Baik, kita menghampiri penghujung Ogos, bulan kebangsaan, kan? Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa juga mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang ataupun yang nak pergi ke ibu negara pada penghujung Ogos nanti, sama-sama kita memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang dijadual berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos depan. Jadi festival sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bakal menyediakan pelbagai pengisian menarik, antaranya persembahan muzik, seni, budaya, teknologi, kreativiti dan juga aktiviti komuniti. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL juga selaku penganjur memaklumkan kemuncak festival akan berlangsung pada malam 30 Ogos dengan persembahan pentas diikuti Majlis Amanat Perdana Menteri, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi menjelang detik 12:30 malam 31 Ogos, ramai 69 penari kebudayaan pelbagai kaum akan berarak bersama 69 jalur gemilang sebelum acara menaikkan jalur gemilang diiringi dengan lagu Negaraku dan seterusnya pertunjukan bunga api sebagai tanda sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan mereka yang tinggal di Lembah Kelang ke Festival Ambang Merdeka yang berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos. Fahin Burger 7E Baling melaporkan diri bersama dengan saya. Nur Azizah juga turut hadir. Yus ada Bunga Kebangsaan, Nur Pining, Mas Nurizal, kita ada Nas Lori Sawit, mantap Lori Sawit pun hadir. IB Ash dari Sabah, Junaidi Kamarin, Anak Utara Channel Dermaga, ini Kelawar Borneo kata dia. Okey, Farid Abdullah R77, Asmalini Ica 78, Wan Afif, Ta'in Abang Lori, Pak Mamang, Ati Azuriati, Mazna Abdullah Zaidi Zairi, Nela Irdina, Fainiza Yayang, Merpati Putih Iza, ramai lagi lah yang merupakan diri bersama-sama dengan saya. Kubu-kubu beracun pun hadir. Asas No, Mat Yusri, Ben Bam, ada, kita ada Nur Atia Zamri, Tiga Ainul, ada Ayuna 65, Amirul Ahmad, Insan Tenang, saya dah tengok Ajira Ucu, Eva Kona, ada Luz Kona, ada Syarum, ada Wan, Sanjia Piai, Mama Mira, Ahcun Jebat, Aid Zabani, mantap Sarima Ros. Selamat pagi host, selamat pagi untuk anda, selamat pagi, kerana terima kasihlah untuk anda semua yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Ucu kata hari ini birthday saya bang. Okay, happy birthday to Ucu, happy birthday to you. Jangan biarkan saya nyanyi terus tau, nanti tak pasal-pasal ribut putih hujan lebat yang datang. Saya cuma boleh berkata-kata saja. Kalau suruh saya nyanyi, ribut peti hujan lebat. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Menerusi. Lagu ini boleh lagu dan lirik ciptaan Api, persembahan daripada Kalam Band di Lamon Rindu. Ini lagu tahun 2016 tak silap saya. Jadi terus dengarkan Nasional Kian Buruh Hantu di Nasional FM.

kenangan masa lalu adalah kenangan sebenarnya kan. Tapi masa kini apa dia? Masa kini adalah tindakan. Masa depan adalah harapan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan harapan menjadi sebuah kenyataan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Semua masih lagi segar mata untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya pendengarkan kepada anda. Bakal saya putarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu mengimbau kenangan anda. InsyaAllah. InsyaAllah. Ini hujung minggu, biasanya hari Sabtu, Ahad kan. Hujung-hujung minggu ni ramai yang kata nak pergi jogging di awal pagi nanti. Nak pergi brisk walk. Nak buat senaman. Macam-macam lagi lah. Itu bagus. Amalkan gaya hidup sihat. Saya sangat-sangat sokong tau. Hidup lebih bertenaga dan juga kurang risiko penyakit kan. Jadi apa yang perlu disarankan untuk sihat? Aktif fizikal, pemakanan kena seimbang, kesihatan mental kena baik. Lepas tu yang paling penting, pantau kesihatan anda. 6 bulan sekali kan, pergilah ke klinik ataupun hospital, buat pemeriksaan. Ataupun kadang-kadang Kementerian Kesihatan juga ada mengadakan pemeriksaan percuma kan, di mana-mana. Pergilah tengok kadar apa, tahap kolesterol kita, tahap gula kita, darah kita, darah tinggi ke, rendah ke, macam-macam lagi kan. Kalau kita dapat kata tu kesan awal, itu lebih baik berbanding untuk kita merawatnya. Kalau ikut penjual, memang disuruh duduk rumah aja, duduk rumah sedut gas oksigen yang dibekalkan. Kita pun belilah. Sebab apa? Sebab jalan mudah, janji manis, tiada bukti pun sebenarnya. Yang paling penting, yang disarankan tu kita kena lakukan. Geng Rimba, selamat pagi geng Rimba. Jamal Jitu, ada Boksi, ada Suana Angga dari Besut Terengganu. Linda Kitchen juga terus bersama-sama. Saya Datina Ajira. Saya nampak siapa yang tipi-tipi like-nya tu. Kasih luncur, kasih laju sikit eh. Mustaqim juga, terima kasih. TikTok juga ada. Ada juga nama TikTok eh. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya harapkan anda jangan tidur dulu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Di Facebook kita ada siapa ni? Miss Rifa, Miss Wan, dia katanya salam bersiaran, selamat berkonti. Okey, Mazura Rahman, dia kata selamat pagi geng GB, siap sedia layan semangat merdeka, tenteram jiwa tenang dengan kesunyian, nangis tepi bujur katil. Adi Abigail, Asna Rizam, Asna Rizam Zam, Lin Chazlin juga melaporkan diri bersama dengan saya dari Pulau Pinang. Maksudnya Zainawi, Ania Sofia, kita ada Juana Ahmadi, Kucing Hadir, Budak Lawan Mistik, Salja P.I. Aku Batip dari Banting, Pak Su Omar, Maslan Loso, Ilin Manja, Muhammad Izam, Aini Sofia, Rosli Headbang. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Judi 80 juga terus bersama-sama. Ada Nora juga tengah tepi-tepi like tu. Abang Tinker tu melalu pam-pam-pam. Kasih horn terus. Tanda kehadiran anda bersama-sama dengan saya. Zira Firah katanya tetap setia National FM. Yang utama geng berhantu. Iya ke Zira Firah? Biar betul. Jangan janji cakap macam tu tau. Itu nama dia janji manismu. Sebagaimana lagu ini, lagu daripada Aisyah dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini janji manismu. Jadi terus dengarkan, terus layan National Game Buruhantu di National FM.

Rasa Graviti, lirik oleh sutera Kumpulan EYE menerusi lagunya Setiamu Gugur di Mata. Kenapa jadi begitu ya? Pertemuan yang membahagiakan tiba-tiba di pertengahan jalan, tidak sampai ke penghujungnya, tiba-tiba gugur dari mata kita. Tapi itulah jodoh kan. Kalau tak ada jodoh, buat macam mana pun. Bercintalah bertahun-tahun. Ada yang bercinta sampai 7 tahun, 10 tahun dan akhirnya memilih orang lain untuk menjadi pasangan. Itulah jodoh. Jodoh itu rahsia Allah SWT. Tapi kita boleh merancang lah. Kita mungkin boleh merancang, tetapi sebaik-baik perancangan dari Allah SWT insyaAllah untuk kita. Baik, 3:01 minit pagi waktu ini. Kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 22 Ogos 2026. Semua okey lagi ya? Kalau okey kita sambung lagi menangis tapi bujuk hati. Tapi kita nak tengok dulu keadaan cuaca semasa. Nampaknya tiada amaran hujan ataupun tiada amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kebanyakan kawasan baik, tak hujan. Cuma mungkin ada yang jerebu saja. Tapi itulah kita sering ingatkan kepada anda, jangan kita tambah jerebu tu lagi. Terutama kepada perokok-perokok se-Malaysia. Jangan buang puntung rokok yang masih menyala, buang macam gitu saja. Kadang-kadang kerana puntung rokok anda, api yang kecil itu boleh menjadi marak, boleh menjadi besar dan membakar hutan-hutan di sekeliling anda kerana rokok anda tu. Jadi perokok-perokok se-Malaysia nak merokok tu silakan, tetapi jangan menyusahkan orang lain. Padamkan api itu betul-betul. Jangan main buang je. Sebab keadaan cuaca El Nino ni, kebanyakan cuaca sangat-sangat ekstrim. Rumput-rumput pun menjadi kering, mudah terbakar dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa, alah, api rokok je. Jangan begitu ya. Abel Farhan, sama pagi Abel Farhan. Man Burger Langgar. Oh ya, yeah. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana semua? Ada yang dah kemas kedai, dah ada yang tutup dah tu bang. Burger saya dah habis bang, stok dah habis untuk hari ini. Alhamdulillah, syukur. Yang belum habis tu boleh teruskan berniaga. InsyaAllah rezeki takkan ke mana kalau ianya menjadi sudah pun tertulis, tersurat menjadi milik kita. Nazri Haji Ulis, kita ada Alim juga. Alim, selamat pagi Alim. Jolizi 76. Jolizi katanya sambil pegang steering lori itu sambil menangis ni bang. Sambil menyanyi sambil menangis. Macam mana Jo? Rimba malam ayam masak Allah. Kita ada Marina dan 6979 Razlin Raz. Kita ada Anis juga, Suhairi Mamuk Farid. Ada Nuri Botak Bahau, Jun JR, Aparif, Azrina Mansur, Khairul Azdin, Nizam Rohatun, Rosita Jual, Rosita Juah, Rita Razi 84, Siti Khalija, Isa Bunga Mawar, Pak Cu Terakus pun hadir. Kita ada Noriana Mail memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu ni? Hari ni hujung minggu ni ramai yang tidur agaknya. Ramai yang terdengar diulit ataupun dibuai mimpi yang indah. Kalau mimpi indah, alhamdulillah. Tiba-tiba dia terjaga sebab mimpi paling mengerikan, itu jangan salahkan saya. Tidur tak cuci kaki. Okey, NASA. Kita ada siapa lagi? Lil 1182. Pak Tih ada ni. Mantap, Pak Tih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita berbaki kurang 3 jam lagi. Nanti kita terus bersama-sama dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif, menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

dan aduhai seribu kali sayang. 3:30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan bacaan IPU lah . Yang kata orang tu, kalau kita lihatkan semalam di Sarawak, ada beberapa kawasan yang melebihi bacaannya yang sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk di jam ini sebenarnya, banyak kawasan di Sarawak mula dilaporkan bacaan IPU-nya sangat, kata orang tu, bacaannya tidak sihat lah, pada paras tidak sihat. Di Serian terutamanya, bacaan IPU pada ketika ini 192. Sikit lagi nak menghampiri bacaan sangat tidak sihat kan. Yang ini memang tidak sihat. Di Kuching dan juga Samarahan, bacaannya 176. Seri Aman juga 176. Manakala Sariki 168, Sibu 158, Mukah 155, Bintulu 156, Sama Laju 156. Manakala Miri Sarawak 112. Bacaan IP pada ketika ini, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaannya yang sangat, yang tidak sihat. Di Serian semalam dilaporkan bacaannya sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk jam 3 pagi ini, jam ini agak menurun sikit. Dan kita mengharapkan hujan boleh berlaku di negeri Sarawak. Hujan lebat boleh berlaku. Sebab hujan, kalau hujan lebat berterusan 2-3 hari, percayalah keadaan jerebu mampu dikurangkan dengan secepat mungkin. Azri Aziz Izan H dari Pekan, Ina 1175, Asna Idrus, Wawani, Cempaka Biru, Iris Chome, Su Alimon, Cik Ayu Chome, Yong Iza, Adi Unding, Abdul Rahim Syarif, Kamal juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak. Mei Sarah juga masih lagi terus kekal setia. Masturah dia katanya salam hadir. Alhamdulillah ramai yang hadir. Ada juga yang hadir ya. Ada yang kata tengah makan, makan dulu kalau sudah buruk katanya. Okey, alhamdulillah ramai yang tengah menjamu selera pada waktu ini sebenarnya. Ramai-ramai. Saya nampak tu dekat warung-warung, dekat kedai makan. Saya intai dengan menerusi mangkuk ajaib saya. Jadi terima kasihlah peniaga-peniaga warung, toki-toki warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Sambil-sambil anda berhibur, sambil-sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik, bukan saja menghiburkan peniaga tu sendiri tau, tapi menghiburkan pelanggan-pelanggannya juga. Megat Asmadi luncur Pulau Pinang ke Melaka. Hati-hati ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Jom waktu ini kita hentikan dah seketika menangis tepi bujuk hati, sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dulu ya. Lagu daripada Kak Melah kita, Ramlah Ram Terpandang Wajahmu. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan

Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus lah. Sabah FM. 104.6 Sabah.

0: kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan Sabah FM.

0: saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhanbihi kaman la dhanbalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dhanbihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dhanbalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini, siang malam kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Dan mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalan memaafkan itu sangat tinggi insyaallah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya, ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau ia berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, kira baliklah, ya. Tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia, kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita. Bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulnahbitu minha jami'ah.

Samud. Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu bertakwa.
1: Wala talbisul haqqa bil

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar. Tahu pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
3: Rentak 46

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah.

0: RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Sarakan FM bersamamu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Pahujung Minggu. Sarakan FM bersamamu.

0: okay?
1: We about to ride out.
0: That's right. You know what that means.
2: Sanagan FM bersama.
1: Let's go.
0: Yeah. Okay, give it to me.
2: Yeah,
3: baik, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam pertemuan untuk anda. Pastinya kami kembali bersama menerusi frekuensi ini 90.1. Buat baik dibalas baik, buat jahat jangan sekali. Ah, Nabila Razali. Dan anda berteman dengan saya pagi ini di sini. Apa khabar warga Sandakan, masyarakat Sandakan yang terus setia mendengarkan Sandakan FM. Sambung siar semalam dengan Sabah FM 90.1, kita ambil semula frekuensinya untuk pagi ini. Baiklah, sebentar lagi banyak info yang Dini nak kongsi untuk anda antara program yang berlangsung untuk hujung minggu ini. Jom kita layan dulu. Ini dia Hati Husaini. Anda sedang mendengar Sandakan FM, bahujung minggu.

0: cekuk, cekuk. Tunggu apa lagi?
1: Cak, cak, cekuk. Itu dia Wani Khairi. Ada juga yang tidak tahu sebenarnya Wani Khairi ni anak jati Sandakan. Selain daripada Bella Astila, kan? Selain daripada DJ Didi. Tiba ada pula DJ Didi di situ. Kita banggalah sebagai anak jati Sandakan, kan? Dan untuk pagi ni yang bekerja hari ini, alhamdulillah, selamat bertugas untuk anda dan yang sudah pun selesai ya kerjanya shift malam, dan kita bersilih ganti pula ya untuk menjalankan tugas mencari rezeki untuk orang yang tersayang. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan. Dan juga selamat berhujung minggu untuk anda yang pagi-pagi lagi dah bangun. Macam-macam program aktiviti yang telah pun dirancang untuk hari ini, semoga lancar semuanya. Jom kita lain lagi lagu ini. Selepas ni Dini nak kongsi untuk anda info cuaca. So easy to fall in love. Olivia Jirin tu adalah yang terus anak-anak bersamamu.

0: Info cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Sandakan FM bersama Mu. Jom kita kongsi dulu untuk anda pagi ini info cuaca. Ada mana untuk daerah Sandakan sepanjang hari ini? Ya, diramalkan pagi tiada hujan dan juga sebab petang, manakala malam nanti ribut petir di beberapa tempat. Dan kita beralih pula ke daerah Kinabatangan. Tiada hujan diramalkan untuk sebelah pagi, petang hujan di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk seterusnya, di mana Beluran, Telupit dan juga di sana Tongod berkongsikan ramalan cuaca yang sama untuk ketiga tempat ini ya. Tiada hujan diramalkan untuk sebab pagi, hujan di beberapa tempat untuk sebab petang dan juga hinggalah ke malam hari dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Info cuaca itu tadi dibawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Info cuaca hari ini.
1: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM bersamamu.
2: Pak, mana kamu jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
3: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati War?
2: Wah, apa yang best di sana tu?
3: Banyak ni. Boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas Sandakan, gerai makanan pun berlomba.
2: Aina, mantap betul, Pak. Ada konsert
3: tak? Adalah. Konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Bisa, Joy Shazri, Mansolo dan Sumarli.
2: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
3: Jom kita pergi ramai-ramai.

Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara.

Baik, terima kasih untuk anda yang baru mendengarkan siaran Seragam FM pagi ini. Dini nak kongsi untuk anda satu berita ini yang mana dikeluarkan semalam berkenaan dengan gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitude melanda Mindanao, Filipina pada pukul 5.12 petang. Yang mana Dini kongsi untuk anda menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Setakat ini tiada amaran tsunami dikeluarkan untuk Malaysia. Lain terus 90.1 sementara lagi 6.30 pagi kita ikuti berita ringkas dari Sabah FM. Yeah.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Setiap hari disandarkan FM bersama Mori.

Persibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bagi salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Terima kasih yang masih lagi terus setia dan juga memilih frekuensi ini 90.1 terbang ke Borneo. Amir Masdi sebentar tadi, dan kita nak ucapkan syabas dan tahniah kepada skuad Alpha PKOD Sandakan ya, yang mana berjaya menangkap seekor ular sawah berukuran kira-kira 3 meter dengan berat 20 kilogram. Ui, dan bertempat di Taman Mawar, Lorong Sendang 51. Anggota ini tiba di lokasi pada pukul 5.09 petang dan terus menjalankan operasi menangkap ular menggunakan kelengkapan PPE serta peralatan khas. Ular berjaya ditangkap pada pukul 5.52 petang. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan operasi berjalan dengan lancar. Tahniah untuk APM Sandakan. Ui, besar betul ular ni. Dan ada yang memang pantang tengok ular, pantang dengar dia macam trauma ya. Jadi masing-masing kita ada haiwan ataupun benda yang memang kita tidak berapa berani untuk menyentuhnya dan juga mendengar bunyinya. Baiklah, dan info-info banyak lagi didinagosi untuk anda dan juga program berlangsung. Sebentar lagi kita nak bawakan untuk anda juga Laman Nurani Layan Dulu. Ini dia Beyonce, Irreplaceable. To the left, to the left. Sedangkan FM bersamamu bahujung minggu.

0: Sandakan FM. Sandakan FM. 90.1.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan amal ibadah kita hari ini dan yang sebelumnya amal ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah yang ikhlas dan segala yang kurang dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, bila kita membaca sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang mereka tanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apakah amalan yang paling afdal atau apakah amalan yang paling utama atau yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala atau amal yang paling hampir ke syurga. Dengan membaca sejarah kita dapati para sahabat radhiyallahu anhum amat tekun dalam beribadah dan beramal soleh. Mereka tidak mengejar kuantiti amalan yang dilakukan, akan tetapi mereka mengejar kualitinya amal soleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab terhadap soalan yang dilontarkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah as-salah li waqtiha, thumma birrul walidain, thumma al-jihad fi sabilillah." Artinya, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solat pada awal waktu, kemudian berbakti kepada kedua ibu bapa, kemudian jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang pendengar yang mulia, hadis ini menerangkan kelebihan tiga amalan yang disebutkan dalam hadis. Hadis ini juga menerangkan kepada kita untuk memahami keutamaan amalan. Orang yang berakal ialah mereka yang dapat membezakan antara amalan yang baik dan yang lebih baik, sebagaimana mereka dapat membezakan antara amalan yang buruk dan yang lebih buruk. Sidang pendengar yang mulia, mudah-mudahan apa sahaja daripada amal soleh dan amal kebaikan kita menjadi amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat pada waktunya dan juga berbakti kepada kedua ibu bapa dan juga jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan amalan-amalan ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikannya. Insya-Allah mudah-mudahan kita perolehi kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Radio pilihan Anda. FM bersamamu.
1: Pa, mana kau mau jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
2: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati World?
1: Pa, apa yang best di sana tu?
2: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, suara emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
1: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert
2: tak? Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli P. Ramli dan Bisa, Joy Shazri, Mansolo dan Sumarli.
1: Wah, ingat tempat dia, Tapak Lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.

Hijab Kabul bersama dengan Kangen Band. Hujung minggu cuti sekolah, ya, tak kira ada masa yang terluang, itulah yang akan dipilih untuk majlis Hijab Kabul, majlis satukan hati, ya, majlis apa lagi, raikan cinta. Jadi teruakan hujung minggu ini untuk mereka yang melaksanakan majlis Hijab Kabul, majlis akad nikah, ya, semoga dipermudahkan insyaAllah dan berjalan dengan lancar. Semoga berbahagia bersama dengan pasangan pilihan hati anda. Baik, jam 7 pagi seperti biasa. Sebentar saja lagi di sini bawakan untuk anda seterusnya utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Antara program yang berlangsung hari ini, kita kongsi sebentar lagi selepas utama 7 pagi. Apapun, jangan ubah frekuensi anda. Terus melegat bersama-sama dengan kami di 90.1. Lain terus, salakan FM bersamamu.

0: DRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan berhubung kes melibatkan Lembaga Tabung Haji, TH. Siasatan itu turut melibatkan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, mengenai TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Berkenaan, Dato' Rusdi Muhammad Issa berkata, setakat ini 127 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Beberapa individu lain juga akan dipanggil untuk dirakam keterangan, termasuk saksi dari luar negara. Sementara itu, seorang bekas ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji direman 7 hari bagi membantu siasatan SPRM. Perintah reman terhadap suspek berusia lingkungan 60-an itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini. Sebelum ini, SPRM turut menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan Felda, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas yang menyiasat isu pengurusan agensi itu sebelum sebarang pengumuman dibuat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Perdana Menteri berkata laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum sama seperti laporan RCI mengenai TH. Menyentuh pelaburan Felda di Indonesia, Dato' Sri Anwar telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto bagi mendapatkan perhatian terhadap isu membabitkan PT Eagle High Plantation, EHP.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani, 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut Dato' Sri Anwar, isu itu berpunca daripada keputusan pelaburan pengurusan terdahulu yang kini berdepan potensi kerugian besar. Dana berkenaan masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang kini dalam proses mahkamah di Indonesia. Susulan pelbagai isu yang membelenggu Felda, Perdana Menteri mahu barisan pengurusan agensi itu memahami secara menyeluruh setiap permasalahan yang dihadapi.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani, dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih kepada isu jerebu rentas sempadan, Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan memberitahu Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik ASEAN bagi mencari penyelesaian terhadap masalah yang melanda beberapa kawasan di rantau ini.
2: Kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN. Dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Sekretaris Agung ASEAN.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Perkembangan jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, menterinya Dato' Sri Arthur Joseph Kuru berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
3: nanti memilih untuk terus bersatu.

Terus seterusnya. Polis merampas pelbagai barangan disyaki diselundup dari China bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di tiga premis di Kuala Lumpur dan Klang Selangor. Lima lelaki termasuk dua warga asing turut ditahan. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan AM ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Gelugur Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit di reman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Agrikson berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan Soh Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021, mengatasi rekod 108 perlawanan milik Club Ivory Coast Essek Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 20 Februari 1956, bertempat di Padang Bandar Hilir Melaka, Tunku Abdul Rahman Putra telah mengumumkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Pengumuman bersejarah itu disambut dengan laungan merdeka oleh lebih 100,000 rakyat yang hadir, mencerminkan semangat perpaduan dan harapan seluruh rakyat untuk sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Bah, hujung minggu. Seragam FM bersamamu.

0: Bersama.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih yang masih lagi terus setia mendengarkan siaran Saragan FM jam yang kedua. Saya Didi, temani anda untuk pagi ini berteman dengan rakan jurutera bertugas Hasbi Salamat. Hinggalah ke pukul 1:30 hari nanti insyaAllah. Dan hari ini 22 Ogos 2026 hari Sabtu. Banyak sekali ya program yang berlangsung. Apapun, terima kasih untuk anda yang berkongsi dan juga menghantarkan maklumat berkenaan dengan program anda di peringkat komuniti, jabatan, sekolah, ya, belia. Dan untuk kami kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar Sandakan FM. Untuk pagi ini, baru bermula tadi Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan yang mengadakan Karnival Pendidikan Madani dan juga Hari Terbuka PPD Sandakan, ya, bertempat di Sejati Walk Sandakan pada pukul 6:30 pagi, dimulakan dengan acara Senam Robik Keluarga Madani. Malaysia, peluk-peluk kita pagi ni kan, syok tu. Turut diadakan acara Bual Bicara, Persembahan Bakat Bicara Nadi, persembahan khas musikal selain persembahan bakat oleh pelajar-pelajar sekolah dari daerah Sandakan. Jadi untuk yang mendengarkan pagi ni, anda boleh singgah dan juga meriahkan lagi Karnival Pendidikan Madani dan juga Hari Terbuka PPD Sandakan. Hari ini juga merupakan hari kedua berlangsungnya kem pemimpin Madani di SMK Batu Sapi Sandakan, ya. Bermula sejak kemarin lagi, yang mana ianya untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dan juga pengurusan pemimpin muda menguasai teknik komunikasi berkesan, pengurusan masa dan juga penyelesaian masalah secara kritikal serta kreatif. Sekolah Kebangsaan Mawar, SK Mawar, menganjurkan Madani Awareness Uniform Unit Camp, di mana hari ini juga merupakan hari yang kedua, ya, bertempat di SK Mawar Sandakan. Antara pengisiannya ada perkhemahan termasuk aktiviti pertolongan cemas, titah malam pahlawan, senam robik, kawat kaki dan juga ikhtiar hidup. Ikhtiar hidup yang best ni kan, masuk hutan lepas tu macam mana cara mereka memasak telur ayam itu di dalam tanah hanya menggunakan 3 batang mancis. Masih ingat lagi, geng. Dan semoga berjalan lancar untuk adik-adik kita. Selepas anda keluar daripada program ni, anda akan rindu sebenarnya aktiviti-aktiviti berkenaan, ya. Jom kita layan dulu lagu. 7:30 pagi seperti biasa, berita ringkas Sabah. Sandakan FM akan terus dibawakan untuk anda. Layan terus 90.1 teman setia anda.

0: kamu jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
1: Aina, kau tak tahu ke ada Gegar Seri Sematan Sabah 2026 di Tapak Lapang depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dali, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert tak?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Ba, ingat tempat dia, ah. Tapak Lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: ini. Baik, sebelum kita teruskan lagi hiburan, Dini nak kongsi untuk anda yang mana saya terbaca lah ya, satu petikan berita ini yang mana kejadian ini berlaku di Tawau. Dengar betul-betul adik-adik yang belum ada lesen. Seorang penganggur dihukum penjara 10 bulan selepas mengaku bersalah atas 5 pertuduhan kesalahan trafik, termasuklah menunggang secara cuai sehingga menyebabkan seorang pelajar berusia 12 tahun cedera di Tawau. Ceritanya, tertuduh yang berusia 19 tahun ini turut mengaku bersalah kerana melarikan diri selepas kemalangan dan gagal membuat laporan polis dalam tempoh 24 jam serta menunggang motosikal tanpa lesen, memandu dan juga insuran. Mengikut fakta kes, tertuduh menunggang motosikal sebelum melanggar mangsa yang sedang melintas jalan di hadapan masjid Jalan Merotai kira-kira 5.30 petang. Ya. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami kecederaan termasuk patah tulang manakala tertuduh meninggalkan lokasi kemalangan. Tertuduh hanya membuat laporan polis 3 hari selepas kejadian. Dan lepas itu, tertuduh dijatuhkan hukuman 10 bulan penjara bagi kesalahan menunggang secara cuai. Maka merintahkan kesemua hukuman itu berjalan dengan serentak. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 43-1, Seksyen 52-1, Seksyen 52-2, Seksyen 26-2 dan juga Seksyen 90-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 5 kesalahan ya, 19 tahun. Ini kalau kita yang ambil lesen dalam tempoh percubaan ni, P, lepas tu macam-macam kesalahan begini, habislah ya. Sedihlah jadinya. Jadi ini pengajaran juga untuk adik-adik kita dan mereka yang mungkin yang belum ada lesen, berhasrat untuk mengambil lesen memandu, ambil secepat yang boleh ya. Jangan menyalahi dan juga melanggar peraturan-peraturan di jalan raya. Selain sayangi diri anda ya, sayangi juga lah mereka yang turut sama menggunakan jalan raya itu. Kita berkongsi jalan raya yang sama ya. Kesian mereka yang jadi mangsa. Apapun, jadikan sebagai pengajaran adik-adik kita. Jom kita lain lagi lagu menerusi segmen untuk pagi ini, bahujung minggu. Lain terus anda FM bersama Abo.
1: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Tanakin FM bersama Abo.
2: Pak, mana kamu jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
3: Aina, kau nak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati World?
2: Pak, apa yang best di sana tu?
3: Banyak ni. Boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
2: Aina, mantap betul, Pak. Ada konsert tak?
3: Adalah. Konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Bisa, Joy Shazri, Solo dan Sumarli.
2: Wah, ingat tempat dia Tapak Lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
4: Jom kita pergi ramai-ramai.

Selamat pagi untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarangan FM pagi ini. Sebentar lagi terus kita bawakan untuk anda berita 8 pagi dari Sabah FM. Ucapan salam Malaysia boleh khas untuk tim Pakat Beluran. Hari ini hari kita. Terus semangat untuk selesaikan sesuai kita. Semoga semua dipermudahkan. Go, go Malaysia, go. Itu dia Cikgu I'm Junaidi yang menunjukkan ucapan istimewa untuk rakan-rakannya ya, tim Pakat Beluran. Semoga memperoleh kejayaan, dipermudahkan. Dan terus hantarkan ucapan anda bersama-sama dengan Didi bagi ini menerusi WhatsApp kami 019-589-5858. Ini dia lagu-lagu Alarham Tan Sri Pir Ramli untuk anda. Dapat lagi berita dari Sabah FM, Sedangkan FM bersamamu bahujung minggu.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. 1,000 hektar tanah sawah terbiar bakal diusahakan semula. Program Madani Kita bawa perkhidmatan kerajaan dekati rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan Sabah menyasarkan pembukaan semula kira-kira 1,000 hektar tanah sawah terbiar di Kota Marudu. Ia dilaksana menerusi Memorandum Persefahaman MOU antara Lembaga Padi dan Beras Sabah LPBS, Arise Consulting Sabah Sdn Bhd dan ABS Greentech Sdn Bhd. Majlis menandatangani MOU disaksikan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar di Kota Kinabalu. Bercakap kepada media, Datuk Jamawi berkata MOU itu merupakan yang keenam bagi tahun ini dalam usaha memperkasa industri padi negeri. Inisiatif itu selaras dengan sasaran Sabah mencapai sekurang-kurangnya 30% tahap sara diri SSL beras menjelang 2030.
1: Saya yakin dan percaya dengan adanya MOU ini, lebih-lebih lagi syarikat ini telah pun melaksanakan penanaman padi di kawasan Seberang Perai, Pulau Pinang. Antara pengelola padi yang terbesar adalah di Pulau Pinang berbanding dengan Sabah. Kita bawa dia pergi Sabah supaya teknologi itu dapat dipindahkan dan petani-petani kita akan dapat mengusahakan semula kawasan-kawasan padi yang terbiar.
0: Datuk Jamawi berkata, sebahagian kawasan dikenal pasti telah terbiar antara 5 hingga 10 tahun sekaligus menyumbang kepada kemerosotan pengeluaran padi dan SSL beras Sabah. Kerjasama itu turut memberi penekanan pemindahan teknologi dan ilmu kepada petani termasuk penggunaan teknologi moden seperti drone dan kaedah pengurusan perosak bersepadu. Dalam pada itu, Datuk Jamawi yakin penggunaan teknologi moden mampu menarik lebih ramai golongan muda melibatkan diri dalam sektor penanaman padi. Sekaligus